0: Bangun, subuhan.
1: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi.

Oke, teman Pro 2 sudah masuk di Pro 2 Spot nih. Dan edisi hari ini, karena ini tanggal cantik ya, tanggal 10, bulan 10, tahun 2026. Coba aja tahun 2010, wih. Mungkin berapa 16 tahun yang lalu tuh, pasti itu tanggal itu rame sekali diboking untuk lahiran atau untuk pernikahan. Soalnya tanggal 10, bulan 10, tahun 2010. Oke, kita tinggalkan dulu itu ya teman Pro 2. Kita lanjut masih di Pro 2 Spot nih teman Pro 2. Dan spesial hari ini Ayo mau membahas tentang Pulau Socotra nih teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin belum mengetahui Pulau Socotra itu pulau apa, bisa di searching teman Pro 2, cari di YouTube itu ada banyak penjelasan tentang Pulau Socotra dan berbagai keunikan di dalamnya serta fakta-fakta tentang pulau tersebut yang akan kita bahas juga di pagi hari ini di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai jam 9 teman Pro 2. Nah, yang kita tahu Socotra itu merupakan sebuah pulau yang terletak di bagian barat Samudra Hindia, tepatnya berada di sekitar 250 km dari Somalia dan 340 km dari Yaman nih teman Pro 2. Nah, pulau ini tuh memiliki luas daratan mencapai 3.600 km² dan menjadi pulau terbesar dari berbagai pulau yang ada di sekitarnya. Jadi tuh Pulau Socotra itu tuh dia pulau dan ada pulau-pulau kecil di sekitarnya, tapi dia yang paling besar begitu teman Pro 2. Nah, Pulau Socotra ini dianggap sebagai salah satu tempat paling misterius di dunia karena memiliki berbagai jenis flora dan fauna yang aneh teman Pro 2. Terdapat beberapa keunikan dan hal-hal menarik nih untuk diketahui di Pulau Socotra yang ada di Yaman ini. Jadi buat kamu yang penasaran nih, salah satu faktanya yang pertama teman Pro 2, nama Socotra sendiri itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya Sukadara Diva yang memiliki arti pulau kebahagiaan. Wow. Jadi Socotra itu diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Sukadara Diva. Jadi Socotra, Sukadara Diva, Socotra. Apakah ini singkatan atau apa ya mungkin teman Pro 2. Tapi artinya tuh pulau kebahagiaan loh. Apakah kalau kita mau bahagia harus ke Pulau Socotra? Tidak juga ya teman Pro 2. Ini hanya arti dalam bahasa Sanskerta. Nah, selanjutnya nih ahli geografi Arab itu ada Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani menyebut bahwa penduduk Socotra itu mayoritasnya beragama Kristen dan kerap melakukan ritual sihir kuno. Oh my god, ini maksudnya bagaimana? Nanti kita akan spill dan kita akan bahas ya ini bagaimana nih, kenapa bisa melakukan ritual sihir kuno itu seperti apa. Nah, kita akan bahas setelah beberapa lagu berikut ini teman Pro 2.

pernah menerima pesan yang mengatasnamakan bank, instansi pemerintah, atau menawarkan hadiah menggiurkan? Hati-hati, bisa jadi itu adalah modus penipuan digital yang bertujuan mencuri data pribadi atau menguras isi rekening kamu. Jangan mudah mengklik tautan yang tidak dikenal. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi atau kode OTP kepada siapapun. Selalu pastikan informasi berasal dari sumber resmi. Jika ragu, lakukan pengecekan sebelum bertindak. Satu langkah waspada hari ini dapat melindungi diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kamu dari kerugian akibat penipuan digital. Waspada penipuan digital, lindungi data pribadi kamu.

Oke, teman berdua, bagaimana lagu Where Is My Husband dari Raye? Oke, kita tinggalkan dulu lagu Raye yang sudah kita dengarkan. Oke sih, lagunya benar-benar membuat kita ya ikut sedikit berjoget atau berdansa di pagi hari sambil nyapu, sambil nyuci piring, sambil masak ya teman berdua. Oke, tadi sempat Ayah spill nih salah satu fakta unik atau fakta dari Pulau Socotra itu dari ahli geografi Arab Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani yang menyebut bahwa penduduk Socotra itu mayoritas beragama Kristen dan kerap melakukan ritual sihir kuno. Ini maksudnya seperti apa ya? Kenapa bisa melakukan ritual sihir kuno? Jadi seperti ini penjelasannya ya teman Pro 2. Kalau kita membahas catatan tentang penduduk Socotra yang disebut melakukan ritual sihir kuno, kita juga perlu melihatnya dari sudut pandang sejarah, antropologi, dan kepercayaan masyarakat pada masa itu. Jadi hal penting yang perlu dibedakan tuh istilah sihir kuno dalam catatan sejarah itu tidak selalu berarti praktik supranatural yang benar-benar memiliki kekuatan gaib. Nah, istilah tersebut tuh bisa merujuk pada ritual tradisional atau doa perlindungan, bisa juga penggunaan benda yang dianggap sakral atau praktik penyembahan atau penyembuhan yang dipercaya masyarakat setempat. Nah, kita juga tidak bisa nih langsung menyimpulkan bahwa seluruh penduduk Socotra itu melakukan praktik yang sama hanya berdasarkan satu catatan sejarah, teman Produa. Contoh yang masuk akal dari catatan sejarah seperti ini. Ada 3 contoh yang bisa menjelaskan apa yang mungkin dimaksud dengan ritual sihir kuno dalam konteks masyarakat Socotra. Nah, ini merupakan ilustrasi berdasarkan jenis kepercayaan yang tercatat dalam sumber sejarah ya teman Pro 2, bukan bukti bahwa setiap ritual berikut itu benar-benar dilakukan persis seperti yang digambarkan. Contohnya itu membakar dupa untuk perlindungan. Nah, bayangkan nih masyarakat membakar kemenyan atau resin aromatik ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Mereka mungkin meyakini bahwa aroma dan ritual tersebut tuh dapat melindungi rumah atau keluarga dari pengaruh buruk. Jadi penjelasan masuk akal itu seperti ini. Pembakaran dupa kan merupakan praktik yang dikenal dalam berbagai tradisi kuno. Namun kita tidak bisa nih memastikan bahwa penggunaannya di Socotra selalu berkaitan dengan sihir. Dupa juga digunakan dalam ritual keagamaan biasa, teman Pro 2. Kemudian ada lagi nih menganggap batu atau benda tertentu memiliki kekuatan khusus. Nah, jadi dalam sejumlah tradisi masyarakat kuno, benda alam seperti batu tertentu tuh dipercaya memiliki hubungan dengan kekuatan spiritual. Jadi orang mungkin menggunakannya sebagai simbol perlindungan atau penghormatan kepada sesuatu yang dianggap sakral begitu. Nah, untuk penjelasan masuk akal itu seperti ini. Jadi penelitian tentang Socotra itu mencatat adanya kepercayaan terhadap batu dan benda alam dalam masyarakat, dalam sejarah masyarakatnya. Akan tetapi tidak semua benda yang dianggap sakral otomatis berkaitan dengan sihir, teman Protua. Dan terakhir, ritual penyembuhan tradisional. Nah, ritual penyembuhan ini nih ketika seorang sakit dan penyebabnya belum dipahami, masyarakat masa lampau tuh bisa menggabungkan penggunaan tumbuhan, doa, dan ritual yang diwariskan oleh leluhur. Nah, sebagian orang mungkin percaya bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh pengaruh makhluk tak kasat mata. Zaman dulu kan teknologi belum canggih ya teman Pro 2, dan kita tidak semudah sekarang mengetahui penyebab sakit kita gitu. Jadi ya orang-orang dulu itu menganggap itu adalah pengaruh makhluk tak kasat mata. Karena ya ilmu kedokteran berkembang belum sepesat sekarang, jadi penjelasan spiritual itu sering digunakan untuk memahami penyakit. Tumbuhan tertentu memang dapat memiliki manfaat medis, tetapi keyakinan bahwa ritual memiliki kekuatan gaib tidak dengan sendirinya terbukti secara ilmiah, teman Produa. Nah, semoga penjelasan tadi ya mengenai masyarakat Socotra yang kerap menggunakan ritual sihir kuno itu bisa tercerahkan ya teman Pro 2. Jadi ya tidak semua lah, hanya beberapa saja mungkin, dan pada masa dulu ya karena itu, karena kan memang teknologi ilmu kedokteran belum secanggih sekarang, teman Pro 2. Next, kita lanjut pembahasan tentang Pulau Socotra yang terkenal dengan flora dan faunanya yang unik ya, dan beberapa faktanya. Ternyata Socotra itu memiliki pariwisata yang ramah lingkungan loh teman Pro 2. Jadi Socotra itu telah menerapkan pariwisata ramah lingkungan sebagai prinsip inti pendekatannya dalam menyambut pengunjung. Dengan pulau yang hanya mengizinkan 3.000 wisatawan setiap tahunnya, fokusnya adalah pada praktik perjalanan berkelanjutan yang membantu melestarikan lingkungan yang unik. Ini benar-benar unik loh teman Pro 2. Jadi pembatasan pengunjung yang selektif ini tuh membantu mengurangi jejak ekologis dan memastikan bahwa pariwisata tidak membebani ekosistem lokal. Jadi wisatawan-wisatawan itu dibatasi karena memang ya takut ya tercemar
lingkungan dan hal-hal buruk terjadi karena kita akan membahas ke fakta selanjutnya mengenai flora dan faunanya itu yang unik, benar-benar unik, tidak ada di planet manapun tumbuhannya, beberapa jenis hewannya itu cuma ada di Pulau Socotra doang. Jadi kalau misalnya banyak wisatawan yang datang tidak dibatasi, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman Pro 2. Makanya itulah dibatasi. Nanti kita akan bahas selanjutnya nih mengenai keunikan flora, fauna dan berbagai spesies yang ditemukan di tempat tersebut, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

kalau melihat reel sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Oke, teman Produa, balik lagi bersama Ayah masih di Produa Spot dan kita masih membahas tentang fakta unik dari Pulau Socotra ya, teman Produa. Nah, selanjutnya tadi kita sempat membahas kalau Pulau Socotra ini memiliki pariwisata yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya teman Produa, Socotra adalah pusat keanekaragaman hayati yang memiliki berbagai spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di planet ini, teman Produa. Sering disebut sebagai Galapagosnya Samudra Hindia. Keterpencilan Socotra telah memungkinkan flora dan faunanya itu berevolusi menjadi bentuk-bentuk unik yang memikat para ilmuwan dan pecinta alam. Jadi itu sebanyak 37% spesies tanaman Socotra, terus ada 90% spesies reptilnya, dan 95% spesies siput daratnya merupakan spesies endemik yang hanya ada di pulau itu, teman-teman, di Pulau Socotra itu. Dan pohon darah naga yang ikonik dengan tajuknya yang berbentuk payung dan getah merahnya merupakan salah satu spesies yang paling terkenal dan tidak hanya menambah mistik pulau tersebut, tetapi juga merupakan bagian penting dari ekosistem lokal, teman Produa. Bayangkan ya, pulau darah naganya itu, jadi kalau kita bukan pulau, pohon ya, jadi kalau kita tebang atau kita potong itu batangnya itu keluar getah berwarna merah seperti darah, teman Produa. Bayangkan, jadi orang-orang dulu mungkin mikir ini mistis ya, wow kenapa pohonnya berdarah gitu, dan keren banget darahnya, bukan darah tapi getahnya tuh benar-benar merahnya tuh merah menyala seperti darah dan kental, teman Produa, yang namanya juga getah ya. Dan juga bentuknya unik seperti payung yang pohon-pohonnya tuh ke arah atas semua gitu loh, teman Produa. Ih, kamu harus searching deh, dan biar kamu tuh bisa melihat yang Ayah maksud seunik apa, kamu harus searching dari sekarang. Kamu lihat di YouTube ataupun di Google tuh banyak sekali beredar ya bentuk-bentuk fauna dan flora yang ada di Pulau Socotra, teman Produa. Dan itu benar-benar hanya ada di pulau itu, hanya ada di pulau itu, di garis bawah itu, tidak ada di tempat manapun pohon darah naga, terus beberapa reptil-reptil ataupun flora lainnya yang mungkin kamu rasa unik, wah unik-unik ya, dan kamu ingin mencari di tempat lain, itu tidak mungkin, tidak akan bisa, karena hanya ada di Pulau Socotra, teman Produa. Selanjutnya, Socotra menonjol sebagai benteng stabilitas meskipun letaknya dekat dengan wilayah Timur Tengah yang rawan konflik. Jadi pulau ini tuh secara geografis dan politik jauh dari konflik di daratan utama ya, teman Produa, sehingga menawarkan tempat peristirahatan yang damai nih bagi para pengunjung. Socotra memiliki tingkat kejahatan yang sangat-sangat rendah. Populasi lokal yang sedikit dikenal karena keramahan dan sifatnya yang ramah terhadap wisatawan. Insiden yang melibatkan wisatawan sangat jarang terjadi di Pulau Socotra, teman Produa, sehingga menjadikannya destinasi yang aman nih bagi wisatawan solo, keluarga, dan juga rombongan. Selanjutnya, pemandangan Socotra biasanya membawa satu kata ke pikiran, aneh. Nah, itu pasti kalau kamu lihat-lihat di YouTube, mungkin kalau kamu belum ada uang untuk pergi ke sana karena kan jauh ya, teman Produa. Ya udah, kamu lihat-lihat di YouTube tuh banyak kok wisatawan ataupun konten-konten kreator yang membagikan perjalanannya di Pulau Socotra, teman Produa. Karena di Socotra itu terdapat pantai berpasir, teman Produa. Pantai berpasir. Oke, emang kan pantai berpasir ya? Ini maksudnya bagaimana ini? Namun wilayahnya Socotra yang luasnya 1400 mil persegi juga dipenuhi gunung-gunung besar, lembah-lembah yang dalam, dan gua-gua batu kapur. Socotra juga merupakan rumah nih bagi dataran gurun dengan bukit-bukit pasir yang besar. Jadi secara keseluruhan iklimnya yang panas dan kering menciptakan lingkungan yang keras, teman Produa. Jadi bebatuan-batuan gitu sih. Dan masih ada lagi mungkin terakhir nih, teman Produa, akomodasi di Socotra menawarkan pengunjung berbagai pilihan yang menekankan kesederhanaan dan menyatu dengan alam. Nah, nanti penjelasannya akan Ayah kasih tahu setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus, eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga, eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras, obrolan sepadan.

Oke, teman produser sudah masuk di obras nih, obrolan sepada. Dan nanti tepat di pukul 9.30 kita akan ngobrol dengan narasumber kece dan luar biasa di pagi hari ini, yang akan standby melalui Zoom meeting teman produser, karena beliau berdomisili di Sumatera, lagi di Sumatera teman produser. Dan sebelumnya ini beliau pernah hadir juga di CLBK, cerita langsung bersama komunitas dan ngobrol-ngobrol. Tapi karena tema kita

ada beberapa budaya yang kita ini belum tahu, teman Pro 2. Jadi kita akan ngobrol bersama Kak Vigo selama 30 menit. Teman Pro 2 juga bisa join melalui line WhatsApp di 0821476504422. Selain itu, teman Pro 2 juga boleh tinggalkan komentar karena kita akan live YouTube di RRI ND. Jangan lupa share, subscribe dan komen-komennya, teman Pro 2. Ditunggu ya tepat di 9.30.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Ayah nih. Sudah diobras obrolan sepada dan sesuai janji yang sudah Ayah sampaikan tadi, kalau kita akan ngobrol dengan narasumber kita di pagi hari ini dengan tema besarnya itu kebudayaan teman Pro 2. Dan sudah terhubung melalui Zoom meeting nih, ada Kak Vigo Ari Muhammad SPSI selaku pengajar anak Kepulauan Indonesia dan juga CEO founder Barakarsa Indonesia, dan sekarang seorang mahasiswa magister psikologi sosial teman Pro 2. Luar biasa sekali ini. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai di pagi hari ini. Dan buat kamu yang mau join, bisa melalui WhatsApp kita di 082147650422, atau bisa tinggalkan komentar di live YouTube RRI Indes sekarang juga ya teman Pro 2. Waktu kita tidak lama, hanya 30 menit saja. Oke, langsung saja kita sapa. Halo Kakak Pigo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Apakah suara saya cukup jelas?
0: Oke. Iya. Oke. Cukup jelas.
1: Oke, alhamdulillah. Gimana juga nih kabarnya Kak Cahaya?
0: Wah. Ya, beginilah Kak Vigo sendiri, bagaimana nih kabarnya di pagi hari ini? Lagi di Sumatera nih teman Pro 2.
1: Iya, kebetulan sekarang saya lagi di Sumatera, tepatnya di Kota Sengepelo di Kerinci Jambi. Jadi, tepat hari ini sekolah-sekolah pada daring Kak, karena kabutnya cukup tebal gitu. Bukan hanya di Jambi Kak, dari Sumsel juga, Rio juga, dan semuanya terdampak di Sumatera juga. Oh, katanya cukup berkabut, jadi kalau keluar teman-teman harus pakai masker gitu ya.
0: Benar-benar ya. Dan itu, ini kalau melihat dari yang kemarin-kemarin, ini menurut Kak Vigo sendiri ini makin buruk atau makin mendingan nih situasinya?
1: Jadi gini, saya kurang lebih udah mau beberapa minggu tepatnya di Sumatera. Kemarin itu sempat satu minggu itu jeda, jadi kabutnya hilang gitu Kak.
0: Okay.
1: Terus tiba-tiba muncul lagi, jadi kayak hilang muncul gitu. Nah makanya anak-anak tuh juga sekolah pada daring offline, jadi bolak-balik seperti itu juga. Nah kalau lihat yang hari ini kayaknya lumayan parah sih Kak daripada sebelumnya. Jadi jalan tuh benar-benar gak kelihatan, putih full gitu Kak.
0: Aduh, wow.
1: Iya. Bahaya. Jadi ya, apalagi kalau di kota Jambinya, itu kalau nggak salah kemarin saya diberita masuk ke dalam top 3 yang terdampak di Indonesia Kak Jambinya. Okay. Itu kabutnya benar-benar bercampur angin gitu Kak. Kalau kita lihat di Kalimantan itu kan bercampur gitu debu-debu gitu Kak. Kurang lebih hampir sama di sini juga begitu. Makanya stay at home aja gitu.
0: Iya. Teman produk kita doakan bersama supaya situasi di sana cepat membaik ya, biar bisa normal kembali, karena bahaya sih kalau sudah sampai tidak terlihat ya jalan-jalan raya. Ini benar-benar jarak pandang ini sudah kabut semua sih teman Pro 2. Oke deh. Oke, Kak Vigo, karena topik kita di pagi hari ini mengenai budaya kita tanggung jawab siapa. Mengingat juga latar belakang Kak Vigo dan juga pengalaman-pengalaman Kak Vigo yang kalau tidak salah nih sudah berkelana kemana-mana ya, beberapa provinsi di Indonesia sudah dijelajah Kak Vigo teman Pro 2. Pasti Kak Vigo ini melihat banyak budaya Indonesia yang sangat luar biasa ya teman Pro 2. Dan dari pengalaman mengajar di berbagai provinsi Indonesia nih, bagaimana Kak Vigo melihat keberagaman budaya Indonesia?
1: Oke, baik Kak. Kalau saya lihat ya, keberagaman Indonesia itu unik, menarik, dan otentik begitu Kak. Mulai dari Aceh, Indonesia bagian barat, Kalimantan, NTT itu bagian saya, dan Papua Maluku itu bagian timur. Puji Tuhan, alhamdulillah saya sudah dari barat hingga ke timur itu sudah saya datangin.
0: Wow.
1: Dan tepat ya kemarin kalau nggak salah, kalau Kak Cahaya masih ingat ketika kita ketemu langsung gitu ya, saya datang ke studio langsung gitu ya. Ingat nggak kalau saya sejatuh cinta itu sama NTT begitu ya?
0: Iya benar.
1: Karena NTT itu budayanya unik Kak. Cinta itu dari Wairebo, itu terkenal dengan desa terindah, entah itu Larang Tuka, patikannya Indonesia gitu kan, entah itu dari Labuan Bajo, Komodo dan sebagainya, Sumba gitu kan, itu semuanya ada di NTT gitu. Jadi kalau saya lihat dari Aceh saya pernah datang ke sana, Kalimantan, Bali, Papua, Maluku, NTT itu kayak keberagaman, mereka tuh punya segala-galanya gitu Kak. Nah karena sekarang di RRI ND, ND itu masuk ke dalam NTT, saya ingin menceritakan itu melihat pandangan ketika di NTT begitu kan Kak.
0: Okay, ya.
1: Itu keberagamannya tuh unik sekali gitu Kakak. Tepatnya kemarin itu ketika saya datang ke studio RRI ND, kemudian saya ke Bajawa Kakak. Tepatnya di desa Adat Bela. Itu kan megalitik komporis ya Kak. Itu kalau nggak salah 1200 tahun berapa lamanya, itu di bawah kaki Gunung Imerie kalau nggak salah gitu ya. Nah saya satu minggu hidup dan tinggal berada di sana. Dan saya kebetulan kemarin tepat banget dapat momen ada bupati sama DPRD dari Kabupaten Ngada gitu Kak. Saya datang langsung ke sana. Dan saya lihat di sana bagaimana tradisinya, bagaimana keanekaragamannya, dan bagaimana rasa toleransi. Makanya toleransi itu Pancasila lahir dari kota ND seperti wow, itu. Jadi saya mengamati dan kebetulan kemarin sayangnya ketika 4 hari saya mau pulang itu ada festival Kelimutu kalau nggak salah ya Kak.
0: Benar-benar.
1: Festival Kelimutu. Sayang sekali saya tidak bisa ikut secara langsung, tetapi saya ikutin volunteer kuakuin sama Bang Aldi tepatnya itu di desa adat Ngila. Jadi kita melihat ada festival Ngila di sana. Nah jadi ketika mereka beragama itu bagaimana ya sebenarnya teman-teman bisa langsung datang dan tentunya juga di setiap daerah itu punya budaya yang masing-masing seperti itu Kak.
0: Luar biasa nih teman Pro 2. Dan yang paling unik menurut Kak Vigo tuh ada di NTT loh. Sejatuh cinta itu dengan NTT Kak Vigo ini loh teman Pro 2.
1: Iya.
0: Jadi
1: dan bahkan saya sering banget ngecek info-info apakah ada desa-desa adat yang melakukan festival gitu. Nah, tadi kebetulan saya lagi searching juga ya Kak. Ini kalau nggak salah tanggal 15-16 November itu ada acara adat Penti di Wairebo gitu Kak.
0: Iya
1: benar. Nah, makanya saya iya, saya sering ngecek-ngecek gitu kan karena ada acara apa lagi nih di Labuan Bajo, di MD, dimanapun itu gitu. Jadi karena se-ikonik itu Kak gitu sih, otentik begitu.
0: Wow, jadi ada rencana untuk ke Wirebo kah Kak Vigo nanti di bulan November atau bagaimana nih?
1: Maksimal kuotanya 40 orang, tapi lagi mulai dulu apakah bisa atau enggak gitu.
0: Oh iya benar-benar sih, dibatasi teman Pro 2. Keren banget ya teman Pro 2. Ini Kak Vigo aja yang dari Sumatera, sejatuh cinta itu dengan NTT. Masa kita dari NTT tidak mencintai budaya kita sendiri teman Pro 2. Oke.
1: Betul sekali.
0: Iya, pengalaman dari Kak Vigo nih, adakah pengalaman yang paling berkesan saat berinteraksi dengan anak-anak di berbagai latar belakang budaya? Menurut Kak Vigo, pengalaman apa nih yang paling berkesan?
1: Saya hanya bisa bilang merasakan apa yang mereka rasakan. Karena kita terkadang saya datang ke daerah gitu kan Kak. Mungkin kita bisa move dulu ke daerah Papua atau Maluku gitu ya Kak. Nah, waktu itu kalau Kakak masih ingat ya, waktu saya tergabung di komunitas Kakak Asli Indonesia, kita sempat berada kurang lebih 3 bulan di Kepulauan Bonaire. Itu saya tinggal di Pulau Hatta Kak. Jadi itu pulau terluarnya Indonesia dan itu dekat dengan perbatasan garis perairan Australia gitu kan Kak.
0: Okay.
1: Saya tinggal di sana 3 bulan lamanya, sebetulnya itu bukan kayak 1 2 hari, seminggu, 2 minggu, tapi 3 bulan Kak. Itu lama banget gitu kan.
0: Benar.
1: Nah, selama saya di sana saya lihat bahwa semangatnya anak kepulauan itu sangat berbeda dengan semangatnya anak di perkotaan. Kenapa? Anak kepulauan itu mereka punya nilai lebih daripada anak perkotaan. Apa? Yaitu adalah rasa kemandirian, rasa sesama, dan rasa tahu bahwa alam itu bisa untuk mereka gitu Kak.
0: Wow.
1: Kalau misalnya anak-anak di perkotaan, yang mereka bisa dikatakan sudah ada gitu kan Kak. Tapi bisa kita lihat yang namanya hijau itu sangat sedikit daripada di kepulauan gitu Kak. Yang namanya biru itu sangat sedikit daripada di perkotaan. Laut itu melimpah, alam juga melimpah gitu kan Kak. Nah yang bisa saya lihat, saya amati perbedaannya perkotaan, mereka benar-benar paham dengan rasa kemodernan. Mereka paham dengan digitalisasi dan inovasi begitu Kak. Tapi di anak-anak kepulauan, mereka paham. Cuma mereka terkendala dengan keputusnya akses untuk dapat ke sana gitu. Makanya sistem pendidikan ya bisa dikatakan kurang merata, tapi mereka seharusnya bisa diratakan seperti itu dengan pemahaman mereka masih remaja seperti itu Kak.
0: Oke, keren teman Pro 2. Tapi ini saya penasaran, mungkin teman Pro 2 juga beberapa ada yang baru melihat Kak Vigo. Ini kan Kak Vigo basicnya psikolog ya. Kenapa Kak Vigo punya minat untuk menjadi pengajar kepulauan gitu? Kenapa berkeliling Indonesia gitu? Apa yang melatar belakanginya nih Kak Vigo?
1: Oke. Sebetulnya enak ketemu langsung ya, cuma waktu kita terbatas gitu.
0: Benar.
1: Ya, jadi saya punya big dream gitu Kak. Saya punya ada skala prioritas. Kedepannya pengen jadi psikolog anak sama psikolog keluarga begitu Kak.
0: Wow.
1: Nah, jadi untuk menjadi seorang psikolog anak di masa depan dan psikolog keluarga di masa depan, saya punya tekad besar untuk bisa mempelajari budaya sama karakter parenting anak orang tua ketika mendidik anak dan bagaimana orang tua juga mengajar rasa kekeluargaan di rumah tangga. Dengan cara memahami 38 provinsi yang ada di Indonesia. Itu adalah impian terbesar saya. Kan setiap agama punya pengajar yang berbeda-beda.
0: Setuju.
1: Kan setiap keluarga punya rumah, pasti punya parenting yang berbeda-beda. Setiap anak tumbuh dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi dengan saya selalu datang ke Aceh, Kalimantan, Bali, NTB, even di berbagai daerah yang ada di Indonesia, dengan sampai ke, kan sekarang kan 4T ya kak, terdepan, terluar, terpencil, dan transmigrasi. Dulu kan 3T, sekarang ada transmigrasi. Oh. Transmigrasi itu ada banyak itu di Kalimantan, tepatnya di Kapuasulu, Kalimantan Barat. Nah itu bagaimana sistem anak-anak ketika itu bermigrasi daripada orang tuanya, kan kebanyakan orang dari Jawa, orang dari Sumatera, kan banyak itu di Kalimantan.
0: Iya.
1: Nah dari sana, saya buka mata saya setelah saya berkecimpung 10 tahun dari saya SMA, di dunia kerelawanan, itu saya melihat bagaimana perkembangan mereka gitu kan. Misalnya kan waktu itu saya 2019 datang ke Kalimantan gitu kan kak. Terus tiba-tiba di tahun 2022 saya datang kembali, anak yang sudah selesai secara langsung sudah berkembang. Bagaimana motoriknya, bagaimana parenting anaknya, bagaimana parenting keluarganya. Nah dari sana saya punya kepikiran untuk menjadi psikolog anak dan psikolog keluarga di kemudian hari nanti, apakah bisa dengan melihat bagaimana perspektif lapangan yang saya lihat secara nyata seperti itu kan.
0: Wow.
1: Jadi curhat gitu ya.
0: Wow, keren sih, benar-benar langsung terjun dulu ya teman Pro 2, mengamati, mengobservasi. Keren nih termasuk Kak Vigo. Lalu bagaimana budaya dan lingkungan sosial tuh bisa mempengaruhi cara berpikir serta perilaku anak-anak nih menurut Kak Vigo?
1: Oke, jadi kita bisa lihat dari segi motorik gitu kan Kak. Kan kebetulan saya psikolog gitu kan Kak. Kan ada namanya psikoanalisa, itu kan dari otak, dari brainnya kita. Ada lagi namanya behavioral, itu dari perilakunya kita. Dan ada lagi kognitif kita dari pikiran kita gitu kan Kak. Nah, jadi kebetulan saya merupakan duta generasi berencana dari BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, yang mana waktu itu saya mewakili dari juara duanya dari Yogyakarta gitu pada tahun 2020. Itu saya membuat namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, dari langkah itu, ketika saya datang dengan ke beberapa daerah-daerah di Indonesia gitu kan Kak, saya lihat dengan saya menggunakan PIKR ini, itu bisa mengedukasi dan melihat secara langsung bagaimana perilaku anak-anak, bagaimana pikiran anak-anak, dan bagaimana cara anak-anak untuk berpikir dan mengambil keputusan begitu Kak.
0: Wow.
1: Bahkan, ada yang menjadi ikoniknya Kak. Waktu itu saya datang di NTB, itu di Desa Bunmas, itu di Lombok Barat, sekoteng NTB gitu Kak. Nah, saya datang ke sana. Waktu itu saya bertanya, adik-adik di sini, cita-citanya pada mau jadi apa? Pada bilang, saya mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi. Tapi ada satu adik-adik mau ngomong, kakak, saya mau jadi seorang pelaut, mau jadi nelayan. Nah, anak-anak semuanya pada meremehkan begitu kan Kak. Kenapa sih capek-capek kuliah saya yang jadi nelayan? Padahal di jenjang pendidikan itu ada SMA, ada perguruan tinggi, ada S1, S2, S3, ada profesi, dan apapun itu gitu kan Kak. Nah, ada yang namanya jurusan kelautan, ada namanya kehutanan, ada yang pertanian. Sementara anak itu menjadi seorang anak nelayan, dia tiba-tiba lulus sebagai lulusan kelautan atau oseanografi gitu kan Kak. Itu dia bisa menyangkut perekonomian dan bagaimana sistem pembudayaan atau perbudayaan perikanan begitu kan Kak.
0: Benar.
1: Nah, itu anak-anak kan hanya melihat, wah dokter, tentara yang berseragam hebat, keren begitu kan Kak. Padahal yang orang usahawan itu bisa kalah juga dari orang yang berseragam sepertinya. Malah gajinya bisa lebih dari kali itu. Jadi stigma sama pikiran itu harus dikembangkan. Dan anak-anak itu masih kebanyakan stuck di pikiran seperti itu. Dan tuntutan tekanan sama dari orang tua. Makanya parenting keluarga itu sangat diperlukan dan harus melihat bagaimana Indonesia zaman berkembang seperti itu.
0: Wah, keren sih. Setuju sekali nih apa yang disampaikan Kak Vigo ya teman Pro 2. Karena emang anak-anak banyak mengetahuinya tuh yang berseragam-berseragam teman Pro 2.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: kita doakan seiring berjalannya waktu pasti mereka akan paham. Kebanyakan kan cita-cita kita berubah ya. Biasa di waktu SD ditanya mau jadi apa, dokter. Pas SMP berubah lagi.
1: Terus ditakutin juga Kak, kalau misalnya gak dimakan nanti ditembak polisi tuh gitu.
0: Aduh.
1: Kayak ditakutin kalau gak makan nanti dibawa polisi lari gitu kan.
0: Iya benar-benar. Waduh, keren nih teman Pro 2. Oke, Kak Vigo, bagaimana nih Kak Vigo melihat kedekatan generasi muda saat ini dengan budaya daerahnya? Ini pengalaman dari Kak Vigo yang sudah kemana-mana nih ya. Apakah anak muda di Indonesia ini cukup dekat dengan budaya daerahnya atau masih ya 50-50 lah begitu Kak Vigo?
1: Oke, nah untuk pertanyaan ini, waktu itu saya datang ke Desa Adenggila itu bersama Kak Carmel sama Bang Gilang, Kak E. Gilang. Yang mana puji Tuhan Alhamdulillah mereka sekarang sudah menjadi Kak Carmel Duta Pariwisata Indonesia juara 1 dan Bang Gilang juara 2 Duta Pariwisata.
0: Benar.
1: Nah, saya tahu banget program kerjanya mereka Kak, itu berhubungan dengan anak. Apalagi waktu itu saya dengan Kak Carmel satu kapal untuk pulang ke Jawa dan Kak Carmel untuk berangkat audisi ke nasional. Itu ingat banget tentang A Heritage Story of Children. Itu tentang bagaimana untuk edukasi pada anak-anak, dan bagian itu tentang bagaimana perkembangan anak dan bagaimana edukasi dan sosialisasi. Dan juga kedekatan yang mereka bangun dan seperti apa. Nah, jadi dari sana kebiasaan anak-anak, terus bagaimana cara mereka menyampaikannya, dan juga bagaimana cara mereka untuk bersosialisasi, dan bagaimana cara mereka untuk bertemu orang baru, sebenarnya mereka bisa. Tapi rasa ragu dan keberanian itu turun begitu kan, Kak. Jadi misalnya kebanyakan orang luar datang, padahal mereka tuh bisa kok ngomong gitu kan. Tapi karena mereka takut orang luar dari mana, tapi mereka hanya tahu dengan orang lokal begitu kakak. Nah, dari kata itu, pelan-pelan, waktu itu kita berada di desa Ngelas, kita bikin local guide. Jadi anak-anak itu sebagai guide-nya, kita sebagai turis gitu kan kak. Jadi mereka memperkenalkan, welcome to the Ngelas Inquest gitu kan kak. What's your name? How are you? Gitu-gitu. Jadi adik-adik pelan-pelan ngomong, tapi kita sebagai turisnya. Dan tepatnya dari sana, waktu itu ada kak guru juga, dia tuh merupakan fashion designer dari Jakarta, ikutan begitu sama kita. Dia tuh bikin workshop menjahit gitu kan kak. Nah, itu namanya eco print gitu kak, ya, terus membuat tote gitu kan kak. Nah, dari sana, itu menjadi produk UMKM. Nah, dari sana juga, tote yang kecil itu, dengan inovasi daun-daunan ditotok pakai palu, itu bisa menjadi nilai jual, dan terus membelinya. Nah, dari sana, akan ada banyak kesinambungan-kesinambungan seperti itu kakak. Nah, jadi adik-adik itu, anak-anak itu sebenarnya mereka mau dan bisa, cuman memang harus dipoles dan jangan ditekan. Jadi harus pelan-pelan ada tahap-tahapannya. Okay. Kalau saya, karena kemungkinan pengajaran kepulauan, saya biasanya masuk dulu ke suasana yang mereka, baru mereka masuk ke suasana kita. Okay. Anak-anak itu kan dunianya kan bermain, jadi kita harus ikut dulu dari mereka dulu seperti itu kakak.
0: Oke, jadi begitu ya teman Pro 2. Berarti kalau menurut Kak Vigo sendiri, mereka ini sebenarnya ada potensi untuk dekat dengan budaya daerahnya begitu ya. Cuman memang harus kita bimbing begitu dan harus kita arahkan teman Pro 2. Oke, Kak Vigo, mengapa nih sebagian anak muda merasa budaya lokal kurang menarik dibandingkan tren budaya populer? Mungkin sebagiannya, tidak semua, ada beberapa dari mereka tuh bahkan berpikir budaya-budaya daerah mereka sendiri tuh terlihat kuno lah atau kurang keren lah dan lain-lain begitu. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu tuh menurut Kak Vigo, apa alasannya?
1: Oke, baik, saya akan jawab ya Kak. Jadi sebenarnya kan banyak banget sekarang itu kan zaman yang sudah modern gitu kan kak. Anak-anak kan pada saat tadi dengan handphone, dengan
0: gadget,
1: apapun
0: benar,
1: itu.
0: Benar.
1: Tapi mereka melupakan tradisi yang mana permainan tradisional itu adalah permainan orang tua yang buat mereka happy waktu itu gitu kan kak.
0: Yes, benar.
1: Nah, sebenarnya kalau kita mau kombinasikan bisa. Cuma memang harus ada kedekatan orang dewasa, orang remaja yang bisa membantu mereka.
0: Okay.
1: Tetapi itu tadi kak yang buat saya tertarik untuk jadi sekolah anak dan sekolah keluarga. Karena fondasi kecil itu akan menjadi fondasi yang besar mereka nanti. Kalau fondasi kecil itu tidak diperbaiki, itu mereka pelan-pelan bakal mengikuti era digitalisasi yang dampaknya negatif tanpa positif begitu kak. Karena kebanyakan kakak bisa lihat kan ada kecanduan game online, ada kenakalan remaja, ada udah pikirannya itu kayak udah berhalusinasi begitu kan kak. Itu kan banyak terdampak gitu kan. Padahal seperti saya riset gitu kan kak, itu bisa ngebut misalnya cerita pendek, cerita rakyat begitu kan kak. Kalau misalnya mereka bisa menggunakan AI atau CGPT yang zaman sekarang, itu kan banyak tuh cerita-cerita yang buat menjadi modern begitu kan kak. Bisa dikemas dalam video, animasi, dan sebagainya. Itu bisa dikembangkan. Bahkan permainan-permainan tradisional itu bisa juga dikemas dengan baik. Cuma ya balik lagi kak, bagaimana dianggap kurang menarik karena itu sudah masuk ke gen alpha gitu sama gen beta gitu kan kak. Itu yang buat mereka udah cara filmpikan yang terbelit-belit dan berbeda-beda seperti itu. Nah makanya alangkah lebih baiknya segi dari orang tua yang sedang melihat pada pagi hari ini itu benar-benar harus memberikan edukasi yang baik, bukan hanya dari sekolah tapi keluarga adalah yang utama untuk anak berkembang dan bertumbuh seperti itu.
0: Oke, wow. Jadi seperti itu alasannya teman Pro 2. Ini sebenarnya insight yang bagus untuk kita nih para calon orang tua juga ya, supaya kita bisa membangun pondasi yang kuat untuk anak kita kelak nanti teman Pro 2, supaya mereka tuh bisa mengimbangi lah tren budaya sekarang dan budaya-budaya kita, warisan leluhur kita. Jadi bisa berimbang jalannya teman Pro 2. Dan mungkin kita break dulu sebentar ya teman Pro 2, kita akan kembali lagi. Jadi buat kamu tetap harus stay tune terus.
2: Teman terbaik.

bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada.

melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sendiri.

0: Baik, oke, teman Pro 2 masih bersama Ayo di Obras Obrolan Sepadat dan juga masih dengan Kak Vigo nih narasumber kita di pagi hari ini. Dan karena kita dibatasi waktu ya, lagi-lagi kalau ngomong dengan Kak Vigo nih seharusnya nih 2 jam sih durasinya. Karena banyak hal yang mau ditanya teman Pro 2, dari pertanyaan-pertanyaan yang Ayah sampaikan dan dijawab Kak Vigo tuh ingin rasa untuk bertanya lagi di luar yang sudah direncanakan ya, tapi karena waktu kita terbatas ya teman Pro 2. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan penghujung aja nih teman Pro 2. Nah, Kak Vigo, apa nih yang bisa dipelajari dari masyarakat kepulauan dalam menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi muda?
1: Oke, baik Kak. Jadi pertanyaan tadi itu yang bisa mewariskan gitu ya bagi anak muda dari masyarakat kepulauannya ya Kak. Iya. Yang pertama itu adalah rasa kemandirian.
0: Oke.
1: Karena rasa kemandirian itu sulit ditumbuhkan waktu kecil gitu kan Kak. Kalau dia tiba-tiba mandiri ketika udah besar, itu adalah masa transisi kehidupannya. Itu berbeda. Tapi ketika dia, jadi di psikologi itu kan kita belajar tentang transisi bagaimana cara anak bertumbuh dan berkembang. Nah jadi ketika kita lihat transisi itu dari polisi kecil udah diajarkan dari motoriknya, parentingnya, makanya kakak misalnya nggak sih kebanyakan anak-anak yang udah jago matematika, jago hitungan, memori dan sebagainya, itu mereka sudah dilatih dari kecil gitu. Bahkan udah bisa hafal Quran dan sebagainya gitu. Nah, polisi kecil itu sangat membantu motorik mereka berkembang. Tetapi ketika mereka dilatih untuk udah besar, itu bukan lagi motorik, tapi masa transisi mereka berkembang gitu. Nah, yang kedua itu adalah rasa memiliki, kalau mereka tuh bisa memberikan rasa yang berdampak bagi kehidupan kedepannya. Nah itu dari rasa kemandirian. Tapi sudah memikirkan bagaimana saya untuk berdampak dan bertumbuh. Dan ketiga yang bisa diwarisi adalah itu sikap sopan santun. Makanya orang timur itu ketika mereka senyum, sapa dan sebagainya, itu benar-benar sudah diwarisi oleh leluhur dan tradisinya mereka begitu kan Kak. Makanya ketika banyak orang luar, orang asing yang datang, tapi rasa keramah tamah orang Indonesia itu benar-benar sangat berbeda sekali. Makanya Maluku Papua itu kan terkenal dengan Brazil atau United States-nya Indonesia gitu kan di sana. Orang-orang yang kayak orang-orang timur, tapi dengan ikonnya dan autentiknya demikian. Nah, dan bisa diwarisi juga, yang keempat adalah itu bagaimana mereka peka dan paham tentang apa yang harus mereka jaga, dan apa yang harus mereka pertahankan, dan apa yang harus mereka kembang. Gitu. Yaitu adalah nilai-nilai sejarah atau nilai-nilai warisan tradisi yang dimiliki dari suatu daerah. Entah itu tradisi tarian, entah itu tradisi menenun kain, entah itu tradisi alat musik, apapun itu mereka harus bisa meregrasikan kepada anak cucu-cucunya mereka seperti itu Kak.
0: Wow, banyak hal yang bisa kita pelajari dari anak-anak kepulauan ternyata teman Pro 2. Oke, Kak Vigo, sesuai tema kita nih, budaya kita tanggung jawab siapa? Menurut Kak Vigo, siapa yang paling bertanggung jawab menjaga budaya dan apa nih aksi nyata yang bisa dilakukan anak muda?
1: Oke, budaya tanggung jawab siapa? Kalau menurut aku pribadi ya Kak, budaya itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu Kak.
0: Iya,
1: setuju. Kenapa? Karena ya, meskipun saya bukan orang NTT, kakak orang NTT dan teman-teman saya ada dari Kalimantan, dari manapun itu. Tapi, ya itu bisa dikatakan bukan hanya tanggung jawab mereka semua, apalagi tanggung jawab mereka dari suatu daerah, gitu kan, Kak. Nah, saya ambil Wairebo, gitu kan, Kak. Di desa Wairebo, desa Terindah, gitu kan, Kak. Nah, tanggung jawab di sana memang tanggung jawab bagi mereka leluhur dan bagaimana mewarisi tradisinya mereka. Tetapi, dengan kita orang asli Indonesia, itu juga tanggung jawabnya kita bersama. Untuk menjaga, melestarikan, dan bagaimana caranya untuk bisa memperkenalkan Indonesia ke kancah dunia begitu kan Kak. Jadi tanggung jawab kita bersama dan itu perlu kita mewarisi dan mentradisi dan mensupport apa yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia seperti itu.
0: Wow, keren, setuju sih. Walaupun saya tinggal di NTT ya teman Pro 2, tapi saya asli orang Medan, tetap saya akan menyebarkan sih, lebih ke mempublikasikan budaya-budaya yang ada di NTT, betapa kerennya, betapa luar biasanya, uniknya, supaya teman-teman di Medan juga tahu. Nah itu juga bisa jadi contoh nih salah satu teman Pro 2 dan juga Kak Vigo yang orang Sumatera tapi dia mencintai budaya NTT dan bahkan keliling-keliling Indonesia teman Pro 2, ini juga luar biasa. Oke, mungkin terakhir nih Kak Vigo, setelah melihat keberagaman Indonesia melalui pengalaman mengajar di berbagai provinsi ya, apa nih pesan Kak Vigo untuk generasi muda agar tetap bangga dan mau menjaga budaya daerahnya di tengah perubahan zaman?
1: Oke, saya cuma bilang gini, adik-adik, teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya yang sedang mendengarkan radio pada pagi hari ini, kita boleh melihat negara-negara maju yang sangat maju begitu kan. Dan kita bisa lihat perkembangan-perkembangan sebagainya. Dan ketika kita melihat sekarang, pasti banyak banget ya orang-orang menyalahkan pemerintah, menyalahkan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata kebudayaan, teman-teman jangan malu dengan negara ataupun kebudayaan kita sendiri. Kita punya banyak hal. Ya, Ibu Pertiwi muncul lahir dan Ibu Kartini ini juga bisa membangun bagaimana habis gelap terbelah terang dan sebagainya. Benar. Itu mereka punya banyak banget hal yang mereka sudah perjuangkan. Apalagi Bapak Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia dan itu juga sudah berkembang bagaimana kemajuan pendidikan. Dan kita punya dari Aceh, punya dengan Tari Saman yang begitu sangat authentic di kalangan dunia, punya dengan yang namanya kata Horas itu dari Medan, itu bagaimana dengan waktu itu saya nonton podcastnya Nadia Omara begitu.
0: Benar.
1: Ya. Itu gunung-gunung yang terbesarnya itu ada Purbakala itu, ya Danau Toba itu.
0: Benar.
1: Maka itu sangat besar sekali gitu dan bisa membelah dan menghancurkan dan terbilang dengan Danau Toba lebih besar yang sangat luar biasa begitu.
0: Setuju.
1: Dan begitu juga dengan Kalimantan terkenal dengan suku Dayaknya, Papua terkenal dengan tariannya orang yang punya, dan Bali terkenal dengan otentik kebudayaannya juga seperti apa, Sumatera juga demikian. Kita sebetulnya punya banyak keanekaragaman budaya dan wisata tradisional dan semuanya. Jadi kita jangan malu dengan apa yang kita kembangkan. Tetapi di sini yang buat yang sudah menjadi orang tua atau calon orang tua, alangkah lebih baiknya dari kecil itu sudah diberikan wawasan edukasi sepemahaman mungkin sesuai dengan umurnya mereka anak-anak, agar mereka bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka rasakan transisi per transisi. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah diajarkan belum pada waktu dengan usianya mereka, mereka bakalan paham dan bakalan yakin dengan sesuainya mereka. Tetapi akan berbeda rute alur untuk mereka bisa mencapai transisi tersebut. Kurang lebih seperti itu kan.
0: Wow, ya. Keren banget ya teman Pro2. Aduh. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan panggil Kak Vigo lagi khusus belajar di bukan belajar sih, ngobrol tentang psikolognya ya teman Pro2. Ini kayaknya keren nih. Teman Pro2 kayaknya perlu banyak anak remaja mungkin yang dilema nih, apakah saya kena penyakit gangguan jiwa mungkin gitu ya. Cocok nih Kak Vigo teman Pro2. Wih, keren banget obrolan kita di pagi hari ini, tapi kita harus akhiri teman Pro2 karena kita memang sudah dibatasi waktu dan harus sudah berakhir ya teman Pro2. Terima kasih banyak Kak Vigo sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Pro2. Sehat selalu Kak Vigo, sukses, lancar rezekinya juga, dan semoga bisa kembali ke NTT lagi ya teman Pro2. Oke deh. Kita pamitan ya Kak Vigo. Sampai bertemu di Obras edisi berikutnya. Teman Pro2 tetap harus stay tune karena setelah ini akan ada Santai Siang bersama RJ Priska. See you, saya Aya dan juga Kak Vigo.
1: Pamit.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jalan yang sama di Pro2 RRI ND, radionya anak muda.
3: Obras.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sesaat lagi Putri temani kalian dengan info Pro 2. Komisi 5 DPR dorong regulasi pajak kapal wisata Labuan Bajo. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatur kewajiban pajak kapal wisata yang beroperasi sebagai hotel dan restoran di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Ini disampaikan Lasarus dalam kunjungan kerjanya reses Komisi 5 DPR RI di NTT pada Jumat kemarin 9 Oktober 2026. Ia menilai aktivitas pariwisata bahari harus memberikan kontribusi ekonomi yang seimbang bagi daerah. Puluhan tahun berjuang dapat air bersih, warga Gololebo harap bantuan pemerintah. Selama puluhan tahun, warga desa Gololebo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur masih berjuang memenuhi kebutuhan air bersih. Warga berharap adanya perhatian serius pemerintah daerah untuk membangun sumur bor maupun sumur permanen guna memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi ini semakin terasa berat saat musim kemarau ketika ketersediaan air semakin terbatas. Dan krisis air ini berdampak pada lebih dari 120 kepala keluarga. Jalan lintas utara Flores ditargetkan mulai dibangun pada 2028. Pembangunan jalan lintas utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur membutuhkan anggaran sekitar 2 triliun dan ditargetkan mulai dikerjakan secara fisik di tahun 2028. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan proyek tersebut saat ini masih dalam tahap studi. Pemerintah tengah mempertimbangkan dua skema pembiayaan, yaitu melalui surat berharga syariah negara atau BSN atau melalui pinjaman luar negeri. Menurutnya, pembangunan jalan lintas utara Flores merupakan salah satu proyek yang dapat mendapatkan komitmen presiden sehingga perlu ditindaklanjuti melalui persiapan dan juga dukungan anggaran. Itu dia teman Pro 2, info Pro 2 yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Informasi selengkapnya bisa teman Pro 2 akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Halo teman Pradua, selamat siang. Balik lagi di 92,2 FM. Kali ini kalian lagi mendengarkan Santai Siang bareng Putri. Kita bakal seru-seruan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya teman Pradua. Dan Putri bakal temani kamu dimulai dengan Pradua Hit List. Kemudian akan ada Muda Kreatif, ada info olahraga di Sport Corner, dan bakal ditutup dengan info

teman Pro 2 yang penasaran dengan segmen seru di siang hari ini, kamu harus pantengin terus Putri ya teman Pro 2. Bisa juga dengarkan kami di mobile application RRI Digital yang teman Pro 2 bisa download di Play Store dan juga di Apple Store. Bisa juga dengarkan kami di streaming melalui rri.co.id. Dan tentunya bisa melalui siaran terrestrial serial kami 92,2 FM. Kita bakal mulai kebersamaan kita di Pro 2 Hit List ya teman Pro 2. Ibarat kata gitu, memulai hari tanpa playlist yang sesuai mood kita agak kurang ya, agak kurang semangat, kurang feelnya, banyak kurangnya gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang tidak mau ada kekurangan di siang hari ini, mari di 92,2 FM karena ada di Pro 2 Hit List.

kasih tahu nama kalian ya. Satu malas, banyak yang request tapi tidak beritahu namanya. Itu kita seperti kayak orang asing gitu. Orang bilang kan tak kenal maka tak sayang. Makanya dari itu teman berdua, biar kita ada sayang, biar ada rasa sayangnya, harus kenal ya, dalam artian yang baik ya tentunya. Sayang punya teman berdua seperti kalian semua di siang hari ini. Oke, teman berdua, list lagunya

Bumi, rumah yang tidak pernah meminta apa-apa. Ia memberi udara untuk kita bernapas, air untuk kita minum, dan tanah untuk kita pijak. Tapi lihatlah, langit mulai kelabu, sungai mulai kehilangan jernihnya, dan hutan perlahan kehilangan hijaunya. Bumi tidak membutuhkan pahlawan super. Ia hanya membutuhkan kita. Satu sampah yang kita pungut, satu pohon yang kita tanam, satu kebiasaan baik yang kita mulai. Jaga bumi, karena bumi adalah rumah kita. Protect our home, save our earth.

Gicipu Mama. Iya, itu dia tadi Mario G. Clau ya dengan Gicipu Mama. Setelah sekian lama kita baru mendengarkannya lagi, teman Pro 2. Ya, saya memang kicipnya Mama. Semoga teman Pro 2 juga segera jadi kicipnya Mama dan kicipnya Bapak ya. Oke, Putri masih terus temani kamu ya, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Kali ini Putri mau temani kamu dengan salah satu lagu yang masih juga enak didengar, masih juga happening di beberapa platform gitu ya teman Pro 2, platform media sosial gitu. Ada Garam dan Madu dari Tensi featuring Naikila.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Indie Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.

Oke, teman bro, juga dari kesan yang masuk nih dari Axel yang katanya lagi santai-santai di seputaran Jalan Pahlawan. Wih, seru ya, asik sekali Sabtu kamu nih Axel. Saya juga pengen santai-santai gitu seperti kamu. Oke, Axel, kali ini request lagu dari Roni Parolian yang Pesona Sederhana. Terima kasih Axel sudah gabung bersama produser Rienda di siang hari ini. Teman produser yang juga mungkin lagi santai atau lagi jalan-jalan sedang menikmati aktivitas hari ini, mari kita dengarkan sama-sama yuk. Ini dia Roni Parolian dengan Pesona Sederhana.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh, selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Terus di 92,2 MHz Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita kembali lagi di Pro 2 Hitlist ya. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Putri di sini, dan Putri masih temani kalian dengan playlist yang Teman Pro 2 hadirkan ya, yang Teman Pro 2 request. Bisa di WhatsApp Pro 2 di 0821

lagi tidak menyebutkan nama. Katanya selamat siang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf mengganggu, mau izin request satu lagu. Terima kasih, semoga siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Terima kasih ya untuk doa baiknya. Semoga doa baiknya juga kembali ke kamu nih. Mau requestnya Noah Andaikan Kau Datang Kembali. Langsung saja kita cek dia. Ini dia, Andaikan Kau Datang, Andaikan Kau Datang by Noah ataupun Pro 2.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, itu memperjua kali ini dari requestan dari kakak. Oke, terima kasih kakak sudah request dan masih setia di sini ya. Buat kakak dan semua teman Pro 2, kakak hari ini request lagu dari Vendetta Rap, Tangkap Basah. Oke, kita gaskan saja Tangkap Basah dari Vendetta Rap untuk hari ini ya. Dan ini menjadi requestan terakhir kita di Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Teman Pro 2, jangan khawatir, Pro 2 Hitlist hadir setiap hari dari Senin sampai Minggu temani kamu di jam yang sama, pukul 10 sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Buat kakak dan juga buat teman Pro 2, this is Vendetta Rap dengan Tangkap Basah.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas judi?
1: Teman Projo saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, program Majua akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

0: Waduh.
1: Kenapa?
0: Doi, tembok bagus-bagus dicoret sana, coret sini. Apa ngeruh?
1: Nggak tahu nih anak muda kita mau jadi apa coba. Seniman? Enggak. Tapi kerjaannya coret-coret rumah orang. Gue sih nggak ngerti maunya mereka apa. Kreatif, tapi salah tempat.
0: Kopo omong tuh bisa tidak biasa saja.
1: Aduh, gue tuh kesel sama hal yang ginian. Coba lihat deh, coret sana, coret sini, kan jadi merusak pemandangan. Bukan hanya rumah orang, fasilitas umum juga dicoret-coret. Nulis nama di jalan raya, di tembok rumah orang. Please deh, buat apa coba? Terkenal, kurang kerjaan banget sih. Please generasi muda, cinta dong sama fasilitas publik. Itu buat dipakai bersama.
0: Oh oi, jadi anak muda tuh harus sadar tuh. Mencintai keindahan itu perlu. Daripada coret-coret yang tidak penting, mending buat graffiti. Lebih beretika, ada seninya pula. Carilah media yang tepat. Jangan di tembok atau di fasilitas umum ya.
1: Ingat.

teman-teman yang selalu ajak kita untuk lihat peluang dari hal-hal sederhana di sekitar nih. Jadi buat teman Prodo yang mungkin punya cita-cita bangun usaha sendiri atau yang sekarang sedang mencari ide bisnis unik gitu ya, jangan buru-buru berpikir harus punya modal besar dan produk yang paling mewah. Kadang tuh teman Prodo, peluang usaha tuh justru muncul dari sesuatu yang dianggap tidak berguna oleh orang lain. Contohnya nih, ampas kopi. Teman Prodo coba bayangkan ya, setiap hari ada banyak orang-orang yang mengkonsumsi kopi, atau mungkin juga ada banyak sekali kedai kopi yang menghasilkan ampas setelah menyajikan minuman untuk pelanggan. Biasanya ampas ini langsung dibuangkan atau mungkin juga dimanfaatkan untuk hal sederhana seperti pupuk tanaman gitu. Tapi bagaimana nih kalau sesuatu yang biasanya masuk tempat sampah ternyata tuh punya potensi untuk diolah menjadi bahan bernilai ekonomi? Bagaimana nih? Nah, informasi satu ini menarik nih teman Prodo buat kita bahas ya, karena kreativitas dalam berwirausaha itu bukan cuma soal menciptakan produk baru gitu, tetapi juga menemukan manfaat baru dari sesuatu yang sudah ada. Jadi teman Prodo, siapkan rasa penasaran kalian gitu ya, kita akan bahas bagaimana ampas kopi ini bisa dikembangkan menjadi biokar. Apa hubungannya dengan peluang bisnis? Terus apa yang realistis dilakukan anak muda yang ingin memulai usaha? Kamu harus stay tune di Mudah Kreatif, karena ide kecil hari ini bisa jadi inspirasi usaha di kemudian hari.

0: Eh Nia, kok tiap hari upload daster terus? Emang laku?
1: Laku dong, jangan salah. Daster itu kebutuhan semua umur, Ayu.
0: Serius? Aku kira kamu cuma iseng jualan daster.
1: Iya, memang awalnya iseng, jadi reseller. Modalnya juga tidak besar. Tapi sekarang Ayu malah punya pelanggan tetap loh saya.
0: Tapi kamu tidak bikin dasternya sendiri kan?

0: Oh tidak, tapi saya belajar foto produknya, terus bikin video singkat, terus nulis caption yang menarik, sampai melayani pelanggan dengan ramah. Itu juga kreativitas loh.
1: Oh Nia, berarti yang kamu jual bukan cuma daster.
0: Iya, yang dijual itu ide, pelayanan, dan cara kita bikin orang tuh percaya sama kita.
2: Dalam ekonomi kreatif, peluang bisa datang dari mana saja. Bukan soal produk yang dijual, tetapi bagaimana kreativitas memberi nilai tambah dan membuka kesempatan untuk berkembang.
1: Berarti mulai usaha tidak harus nunggu modal yang besar ya Nia?
0: Betul, yang penting kita berani mulai dan terus belajar. Ekonomi kreatif, kreativitas mengubah peluang kecil menjadi langkah besar.

Oke, teman Pradiweta, dia aja Salma Salsabil dengan Maha Benar, lagu terbaru dari Salma. Lagunya Salma akhir-akhir ini menjadi lagu yang mewakili perasaan para budak korporat ya, teman Pradiweta, dan juga orang-orang banyak pada umumnya nih. Oke, kita tidak mau bahas itu, kita mau lanjut lagi ke informasi di Muda Kreatif ya, teman Pradiweta. Sekarang kita masuk ke informasi utamanya nih. Kamu pernah dengar tidak istilah biochar, teman Pradiweta? Biokar maksudnya. Kalau belum, tenang, kita bakal bahas dengan bahasa yang sederhana. Jadi biokar ini adalah material kaya karbon yang dibuat dari bahan organik, misalnya limbah tanaman, terus juga melalui proses pemanasan pada kondisi dengan oksigen yang sangat terbatas. Proses ini disebut pirolisis, dan biokar itu punya struktur berpori, bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya dalam pengembangan tanah dalam juga pertanian, tergantung pada kualitas serta karakteristik bahan yang dihasilkan. Nah, tadi di awal sebelum masuk ke segmen yang dua ini kan, Pak Terus udah bahas, bilang ya, sedikit menyinggung bahwa kita bakal bahas manfaat ampas kopi, teman Pradiweta. Nah, ampas kopi juga mulai menarik perhatian sebagai salah satu bahan yang diteliti untuk pengembangan produk berbasis limbah organik. Artinya, sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak berguna kayak ampas kopi tadi punya potensi atau nilai tambah ketika diolah menggunakan teknologi yang tepat. Tapi ada hal penting yang perlu teman Pradiweta pahami nih. Ampas kopi yang hanya dijemur sampai kering itu bukan berarti sudah menjadi biokar ya, teman Pradiweta, bukan seperti itu. Begitu juga kalau dibakar sembarangan, biokar itu membutuhkan proses pirolisis tadi tuh, teman Pradiweta, yang tanpa adanya oksigen sama sekali tuh, teman Pradiweta. Jadi tentunya juga biokar membutuhkan proses pirolisis yang terkontrol biar menghasilkan material dengan karakteristik yang sesuai. Jadi bukan sekedar mengumpulkan ampas kopi lalu kamu bakar gitu ya, ada prosesnya gitu. Selain ada prosesnya, tentunya harus ada pengetahuan juga dan standar kualitas yang harus diperhatikan. Menariknya, teman Pradiweta, inovasi pemanfaatan limbah kopi ini tidak berhenti di situ. Penelitian dari RMIT University di Australia juga pernah menunjukkan bahwa ampas kopi yang diolah menjadi biokar melalui proses tertentu bisa digunakan sebagai bahan campuran beton dan meningkatkan kekuatan hingga sekitar 30% dalam pengujian penelitian tersebut. Oh, bayangkan ya, dari limbah kopi ini bisa meningkatkan sampai dengan 30% kekuatan dari beton, teman Pradiweta. Keren-keren nih, dari secangkir kopi kamu bisa terhubung sampai ke dunia konstruksi juga nih, teman Pradiweta. Dan ini membuktikan bahwa kreativitas dan penelitian tuh bisa membuka kemungkinan pemanfaatan bahan yang sebelumnya tuh dianggap limbah ya. Namun hasil penelitian ini juga tidak berarti semua ampas kopi otomatis bisa digunakan, teman Pradiweta, untuk buat beton yang lebih kuat, karena ada komposisi, proses pengolahan, serta pengujian material yang tentunya juga endingnya akan menentukan hasil akhirnya gitu. So, pelajaran penting kali ini tuh jangan hanya melihat barang dari bentuk awalnya saja. Coba teman Pradiweta tuh pikirkan manfaat baru apa ya yang bisa kita ciptakan gitu dari barang tersebut. Sesaat lagi nih teman Pradiweta Putri bakal ajak kamu masuk lebih dalam dengan pemanfaatan ampas kopinya, teman Pradiweta. So, stay tune terus di 92.2 FM.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Balik lagi di Muda Kreatif, teman Pro 2. Setelah tahu bahwa ampas kopi punya potensi untuk dikembangkan menjadi biokar, pertanyaan berikutnya itu, apakah anak muda yang punya kedai kopi kecil atau mungkin yang suka ngopi di pagi hari itu bisa langsung ikut bisnis ini?

Jawabannya, peluangnya tuh bisa dijajaki ya, tetapi tentu perlu perencanaan. Industri biokar butuh proses pengolahan, pengujian kualitas, dan jaringan pembeli yang jelas. Jadi jangan langsung menganggap ampas kopi mentah bisa dijual dengan harga tinggi karena sedang ramai dibicarakan ya. Lalu apa yang bisa dilakukan anak muda mulai sekarang? Pertama, manfaatkan ampas kopi melalui produk yang lebih mudah dijangkau. Misalnya nih, bekerja sama dengan pengolah kompos atau mengembangkan produk kreatif berbasis limbah kopi sesuai kebutuhan pasar. Untuk produk seperti briket atau biopellet, tentu diperlukan pengolahan dan juga pengujian yang sesuai, bukan sekedar cetak ampas kopi jadi bentuk tertentu ya. Kedua, bangun kebiasaan mengumpulkan dan juga memilah ampas kopi dari sumber yang jelas. Kalau teman Pro 2 punya kedai kopi sendiri, bisa mulai berdiskusi nih dengan kedai lain untuk mengetahui berapa banyak ampas kopi yang dihasilkan setiap hari. Pastikan juga penyimpanan dan juga penanganannya tuh tepat supaya bahan tuh tidak cepat berjamur atau tercampur sampah-sampah lainnya. Ketiga, cari pengetahuan dan mitra. Teman Pro 2 bisa ajak atau menjajaki kerjasama dengan kampus, komunitas lingkungan, pelaku UMKM, atau lembaga penelitian yang tertarik mengembangkan produk dari limbah organik. Keempat, teman Pro 2 bisa lakukan riset pasar sebelum mengeluarkan modal besar. Kamu harus cari tahu dulu nih, siapa nih calon pembelinya, berapa kebutuhan mereka, terus bagaimana standar produknya, dan apakah biaya pengelolaan itu sebanding dengan potensi pendapatan. Ingat, menjadi wirausaha yang kreatif itu bukan berarti harus langsung menciptakan teknologi canggih ya teman Pro 2. Kita bisa memulai dari masalah sederhana, mencari solusi, menguji apakah solusi tersebut dibutuhkan orang lain, lalu mengembangkan usaha secara bertahap. Jadi jangan buru-buru mengejar tren hanya karena terdengar sangat menjanjikan gitu. Kamu perlu pelajari peluangnya, terus hitung juga resikonya, dan tentunya pastikan produk yang ditawarkan tuh memang punya manfaat yang nyata.

Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: masih bareng Putri, teman Pro 2. Dari pembahasan kita di siang hari ini, ada satu hal yang bisa kita bawa pulang. Sesuatu yang dianggap sampah, belum tentu kita rasa tidak punya nilai gitu. Dengan pengetahuan, kreativitas, dan proses yang tepat nih, bahan sederhana seperti ampas kopi itu bisa buka peluang untuk inovasi baru. Tetapi kita juga harus realistis ya, teman Pro 2. Seperti industri biokar itu, ya benar. Kalau mau bilang industri biokar itu masih membutuhkan pengembangan teknologi, standar kualitas, dan rantai pasok yang sesuai. Karena itu kalau teman Pro 2 tertarik menjejaki peluang ini, mulailah dari langkah yang bisa dilakukan sekarang. Cari informasi, bangun relasi, pelajari kebutuhan pasarnya, dan jangan ragu berdiskusi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Bisa jadi ide usaha teman Pro 2 Pro 2 tuh justru muncul dari sesuatu yang setiap hari tuh terlihat biasa saja. Dari ampas kopi, sisa makanan, kain bekas, sampai mungkin bahan-bahan yang sering dianggap tidak berguna ya. Tantangannya ya adalah bagaimana kita menemukan solusi yang bermanfaat, aman, dan punya nilai ekonomi. Dan buat teman Pro 2 yang saat ini sedang merintis usaha, jangan merasa harus langsung besar untuk bisa disebut kreatif ya. Mulai dari hal yang sederhana, konsisten belajar, dan berani mengevaluasi setiap langkah dulu tuh teman Pro 2. Itulah mode kreatif kita di hari ini. Semoga informasi ini bisa buka wawasan dan menginspirasi teman Pro 2 yang untuk lihat peluang dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kita pamit dari mode kreatif teman Pro 2, tapi kamu harus tetap di sini teman Pro 2, karena Putri masih terus temani kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, masih banyak waktu kita buat senang-senang di sini, dan tentunya tetap semangat berkarya, terus asa kreativitas, jangan berhenti cari ide-ide baru, karena anak muda kan bukan hanya bisa mengikuti perubahan ya, tetapi juga punya kesempatan untuk menciptakan perubahan itu teman Pro 2. Dan sampai jumpa kita di Muda Kreatif edisi berikutnya teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: @pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd. Selamat berjumpa, sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu berjudul Hip Hop Party, dinyanyikan sama 72 kru. Mereka adalah grup rap asal Maroko yang beranggotakan X, Agil, Fyogo, dan Stefan di teman Pro 2, di mana genre hip menghadirkan genre hip hop dan rap yang menjadi ciri khas dari grup musik ini. Selama berkarya di industri musik, 72 kru tak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokal Maroko serta beberapa kompetisi lokal. 72 kru juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Maroko yang dilakukan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. So, let me check this 72 crew dengan Hip Hop Party.
1: Yuk ganti.
2: Yuk ganti.
1: Ada yang lain ga?
2: Ini sepak di tuar ya. Kita sepak itu.
1: Cio sabar tahan.
2: Ini mana sih?
1: Parum, bagaimana?
2: Gas.
1: Okay, gas.

Oke, teman Prajua Putri bakal temani kamu selama 1 jam ke depan dengan informasi dari dunia olahraga karena kita sudah di Sport Corner. Kita bakal mulai informasi pertama nih teman Prajua. Tim bulu tangkis Indonesia siap melanjutkan perjuangan di Eropa setelah tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tur Eropa akan diawali dengan Denmark Open Super 750 pada 13 sampai dengan 18 Oktober 2026 dan dilanjutkan di French Open Super 750 pada 20 sampai dengan 25 Oktober serta ada Halle Open Super 500 pada 27 Oktober hingga 1 November. Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto mengatakan persiapan atlet difokuskan pada menjaga kondisi fisik karena waktu yang terbatas. Ia berharap ya para atlet mampu tampil maksimal di tengah jadwal pertandingan yang padat. Sementara itu pasangan ganda putri ada Siti Fadia Silva Ramadhati dan juga Amalia Cahaya Pratiwi kembali mematangkan pola permainan setelah sempat tidak berlatih bersama selama hampir 2 minggu. Fadia dan Tiwi berharap dapat memberikan permainan terbaik serta mengumpulkan poin untuk persiapan menuju kualifikasi Olimpiade mendatang. Teman Prajua, jadi mari kita dukung perjuangan atlet Indonesia. Semoga mereka mampu menunjukkan performa terbaik dan mengharumkan nama bangsa di panggung bulu tangkis dunia.

0: Ah, der
1: Air merupakan sumber kehidupan. Semua makhluk hidup pastinya membutuhkan air. Kesediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan nih. Indonesia kan merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah merupakan lautan. Meskipun terdiri atas perairan, kondisi ini sebenarnya masih dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sebaliknya, mayoritas masyarakat Indonesia menyalahgunakan perairan dengan mencemarinya.
2: Woi, kenapa bro? Kok ngomong sendirian sih? Kayak orang gak waras aja.
1: Kamu. Hah, bikin buyar inspirasiku aja nih. Aku lagi mikir nih, gimana ya caranya mengatasi pencemaran air?
2: Sebenarnya, ekosistem air dapat melakukan rehabilitasi secara alami apabila terjadi pencemaran air. Namun, kemampuan rehabilitasi ini ada batasnya. Oleh karena itu, setidaknya harus ada upaya untuk pencegah dan penanggulangan pencemaran air. Cara mengatasi pencemaran air dapat dilakukan dengan usaha preventif. Misalnya, dengan membuang sisa-sisa makanan dan bahan organik ke dalam tong sampah dan jangan dibuang di sungai.
3: Sobat kreatif,

terurai di alam secara cepat. Selain itu, kurangi konsumsi obat-obatan kimia berbahaya sebagai kreatif. Obat-obatan kimia yang berbahaya seperti pestisida dan obat nyamuk cair, ini merupakan salah satu penyebab rusaknya ekosistem air loh. Selain itu, tidak menggunakan sungai untuk mencuci mobil, truk, dan sepeda motor. Tidak menggunakan sungai juga untuk wahana memandikan hewan ternak dan sebagai tempat kakus. Jangan juga membuang sampah rumah tangga di sungai atau di danau sumber kreatif. Kelolalah sampah rumah tangga dengan baik dan usahakan menanam pohon di pinggiran sungai atau danau. Sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air

dunia perbulu tangkisan gitu ya. Kita akan beralih ke dunia balap Formula One. Pebalap Red Bull Max Verstappen bersikap realistis menghadapi Grand Prix Singapura 2026. Setelah meraih kemenangan pertamanya di musim ini di Malaysia, Verstappen kini membidik kemenangan perdana di sirkuit Marina Bay, Singapura. Namun dari 9 penampilannya di sirkuit tersebut, ia belum pernah keluar sebagai juara. Verstappen mengakui karakter sirkuit Jalan Raya Singapura itu menghadirkan tantangan tersendiri. Ia juga menegaskan akan tetap berusaha, tetapi menyadari timnya belum sepenuhnya berada dalam posisi untuk menang. Meski Red Bull mulai menunjukkan peningkatan performa, Verstappen memilih menjaga momentum dan terus mengembangkan kemampuan tim secara bertahap. Dengan 7 balapan tersisa musim ini, ia tidak ingin terlalu cepat memasang target tinggi dan memilih tetap fokus pada setiap kesempatan. Nah, teman berdua, mampukah Max Verstappen mematahkan catatan tersebut di Singapura? Kita akan nantikan aksinya dan persaingan serunya di lintas Formula One, dan tentunya bakal kita juga sampaikan informasinya nih teman Pro 2 di Pro 2 RRI ND.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Okay, ini satu kabar datang dari dunia balap motor. Pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama berpeluang menembus barisan depan pada ajang MotoGP Mandalika 2026 di kelas Moto3. Hingga seri MotoGP di Jepang, Veda menempati posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 105 poin. Catatan ini menunjukkan bahwa pebalap Indonesia tersebut mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan Moto3, teman Pro2 MotoGP maksud saya. Meski demikian ya, Veda masih perlu meningkatkan konsistensinya. Pada balapan di MotoGP, ia finish di posisi ke-11 setelah memulai lomba dari urutan ke-16. Pengamat otomotif ada Priandi Satria menilai Veda punya peluang untuk bersaing di barisan depan saat tampil di Mandalika. Pengalaman berlatih di sirkuit tersebut pada Juli 2026 juga menjadi modal penting nih untuk mengenali karakter lintasan. Menurut Priandi juga peluang Veda untuk tembus 10 besar cukup terbuka, bahkan berpotensi memperebutkan podium. Namun hasil tersebut akan bergantung pada konsistensi sepanjang balapan dan juga kemampuan menjaga ritme. Salah satu faktor penting adalah posisi start. Dalam persaingan MotoGP yang ketat, posisi kualifikasi yang baik dapat membantu pebalap menghemat waktu dan juga menjaga peluang bersaing dengan rombongan terdepan. Veda juga perlu menerapkan strategi menyalip yang tepat serta mempertahankan posisinya hingga lap terakhir. Nah, teman berdua tampil di hadapan publik sendiri tentunya menjadi kesempatan berharga bagi Veda ya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan mampukah pebalap muda kebanggaan Indonesia ini menembus 10 besar atau bahkan naik ke podium di Mandalika? Kita nantikan perjuangannya di lintasan, terus dukung atlet Indonesia dan semoga Veda Ega Pratama mampu memberikan hasil terbaik di rumah sendiri.

teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa,

Okay, teman Prajua, ya, kita ke informasi terakhir ya sebelum menutup persembahan kita di Sport Corner. Ada Zheng Qin Qinwen yang singkirkan Svitolina melaju ke semifinal China Open. Zheng Qinwen melangkah ke semifinal China Open 2026 setelah menembangkan unggulan ke-6 Elina Svitolina. Petenis Tiongkok itu menang 6-3, 7-6 di National Tennis Center Beijing pada Jumat kemarin 9 Oktober 2026 di depan Pranua. Bermain di depan pendukung tuan rumah, Zheng tampil agresif sejak awal dengan merebut servis dari Svitolina untuk unggul 2-0. Ia kembali mematahkan servis lawannya 2 kali dan menutup set pertama dengan skor 6-3. Tentunya persaingan berlangsung lebih ketat pada set kedua karena kedua pemain mampu mempertahankan servis masing-masing. Zheng akhirnya memastikan kemenangan melalui tiebreak dalam pertandingan berdurasi 1 jam 47 menit tersebut. Ia mengapresiasi kemenangan terakhirnya di turnamen. Maksudnya ia mengapresiasi permainan lawannya dan mengakui senang mampu menghasilkan banyak pukulan winner. Dari 12 kemenangan terakhirnya di turnamen, 8 diantaranya diraih Zheng melalui pertandingan 3 set. Dan juga ia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras selama menjalani pemusatan latihan sebelum US Open. Itu dia informasi dari dunia olahraga yang bisa Putri sampaikan di siang hari ini, teman Pro 2. Informasi selengkapnya tentunya bisa teman Pro 2 akses melalui laman resmi kami di rrg.co.id.

ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah.

0: perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Projuara, masih di 92,2 FM Projuara RND, teman terbaik kamu. Masih bareng Putri ya, teman Projuara. Dan kita sudah masuk di segmen yang paling ditunggu-tunggu juga nih oleh anak-anak muda, khususnya kaum-kaum hawa gitu ya. Senang gitu dengarkan info-info showbiz nih, teman Projuara. Putri bakal temani kamu selama 1 jam ke depan nih, teman Projuara, dengan

siang hari ini ya, teman produser informasi showbiz pertama kita nih. Bling, mana suaranya? Karena cuma saya sendiri blinkers di sini. Karena kalau dari meja operator ada Bang Melki yang tidak mungkin jadi bling ya, teman produser. Ada kabar terbaru nih dari girl group Korea Selatan Blackpink yang kembali mencetak rekor lewat video musik debut mereka. Iya, video musik debut Bumbaya. Video musik yang dirilis 8 Agustus 2016 ini berhasil melampaui angka 1,9 miliar penayangan di YouTube pada 4 Oktober 2026 waktu Korea Selatan. Pencapaian ini menjadikan Bumbaya itu sebagai video musik debut grup K-pop pertama yang berhasil mencapai angka tersebut. Dan tidak hanya itu, Blackpink juga tercatat sebagai artis K-pop pertama yang memiliki 3 video musik dengan masing-masing lebih dari 1,9 miliar penayangan. 2 video musiknya antara lain adalah Dududu dan Kill This Love yang juga menjadi lagu populer dari grup anggotakan Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa ini. Menariknya, pencapaian Bumbaya ini diraih lebih dari 10 tahun setelah perilisannya. Lagu ini merupakan bagian dari album single perdana Blackpink bertajuk Square One yang memperkenalkan mereka kepada dunia bersama lagu Whistle gitu kan. Tirit-tirit gitu lah. Tidak mungkin ya, kayaknya tidak cocok deh saya nyanyi. Teman produser, rekor ini jadi salah satu pencapaian penting Blackpink dalam perjalanan satu dekade mereka di industri musik. Meski sudah bertahun-tahun dirilis, Bumbaya tuh masih terus ditonton oleh penggemar dari berbagai negara. Nah, buat teman produser yang belum mendengarkan lagu debut ikonik ini, kayaknya tidak ada sih. Apalagi Blink, kayaknya yang tidak mungkin sekali belum dengar lagu Bumbaya gitu ya, teman produser. Tapi siapa tahu ya, ada yang sudah lupa-lupa liriknya gitu. Putri bakal ajak kamu nyanyi bareng Putri ulang nih di sini di Produ RRND. Kita akan sama-sama dengarkan Blackpink dengan Bumbaya.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kabar baru datang dari dunia perfilman Indonesia. Artis, aktris cantik Dian Sastrawardoyo kembali hadir lewat film terbarunya yang berjudul Yang Datang dan Yang Pergi. Ini bakal dijadwalkan tayang di bioskop di tahun ini nih, 2026, teman Pro 2. Dalam film ini Dian memerankan Sinta, seorang perempuan mandiri yang harus menghadapi masa lalu sekaligus menentukan masa depan yang ingin dibangunnya. Ceritanya mengangkat tentang orang-orang yang datang dan pergi dalam kehidupan, membawa harapan, cinta hingga pengkhianatan. Selain Dian, ada film ini juga dibintangi sama Roy Sungkono sebagai Banawa, sosok yang berusaha merangkai kembali masa lalu bersama Sinta. Ada juga Dimas Aditya yang memerankan Haris, seorang lelaki ambisius yang mengejar Sinta. Sementara itu, David Ari Wibowo berperan sebagai Arif, seorang penulis novel yang terobsesi pada Sinta hingga batas antara kenyataan dan khayalan tuh mulai menghilang. Film Yang Datang dan Yang Pergi ditulis dan disutradari oleh Nurman Hakim dan Nan Ahnas. Menariknya, film ini juga menghadirkan lagu tema berjudul Barangkali Kita Berangkat Saja Dulu yang dinyanyikan Ananda Badudu bersama Monita Tahalea. Lagu tersebut membawa pesan tentang keberanian memulai perjalanan meskipun kita belum mengetahui bagaimana akhirnya, teman Pro 2. Nanti saja, nantikan saja informasinya kapan film ini bakal ditayang di bioskop Indonesia ya, teman Pro 2.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Sienna Spiro dengan Great Expectation. Tapi kita tidak lagi bahas Great Expectation Sienna Spiro, teman peradua, karena saya mau ajak kamu masuk ke kabar terbaru dari dunia musik internasional yang juga berkaitan dengan salah satu game populer. Ada Cardi B yang resmi merilis lagu terbarunya berjudul Don't Chart melalui Atlantic Records. Ada yang menarik nih di lagu ini, teman produser, seperti yang saya bilang di atas gitu ya, di awal tadi, berkaitan dengan game populer, karena lagu ini masuk dalam project soundtrack resmi game Grand Theft Auto 6 yang dikenal dengan sebutan GTA 6 The Album. Album ini juga direncanakan berisi total 34 lagu original dan dijadwalkan meluncur pada 19 November mendatang. Hitungan hari, 9 hari lagi. Sebelum perilisan resminya, Cardi B sempat membagikan bocoran potongan lagu ini melalui akun media sosial pribadinya. Dan dalam Don't Chart, Cardi B ini menonjolkan rasa percaya diri, terus juga menggambarkan keberhasilannya bertahan di tengah persaingan industri musik. Kehadiran lagu ini menambah daftar musik yang sudah diperkenalkan untuk project soundtrack GTA 6. Sebelumnya ada Lasting Unit dari Morgan Wallen, terus ada Rhino dari Travis Scott, serta Suzuki dari grup musik Querja Regida. Aduh, keren ya, kombinasi dunia musik dan juga dunia game memang selalu menarik nih untuk kita ikuti, teman produk. Apalagi soundtrack bisa menjadi salah satu elemen yang membangun suasana dan pengalaman saat kamu bermain game kan. Dan sekarang kita tinggal menantikan saja perilisan album lengkapnya, serta kita bakal nantikan juga lagu-lagu tersebut dari bagian di dunia GTA 6, teman pro 2. Tetap di sini ya, karena Putri masih temani kamu dengan beberapa lagi info showbiz di sore hari ini.

0: teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Okay, kita ke informasi terakhir di Info Sobis edisi hari ini ya, teman Pro 2. Siapa di sini yang punya lagu favorit dari Ungu? Band legendaris Indonesia ini sedang mempersiapkan konser spesial untuk merayakan 30 tahun perjalanan mereka di industri musik tanah air ya, teman Pro 2. Tapi ternyata menentukan daftar lagunya juga bukan perkara gampang loh. Pasya sebagai vokalis sendiri ini mengungkapkan bahwa para personel Ungu tuh harus menggelar rapat lebih dari 12 kali hanya untuk menentukan lagu yang akan dibawakan dalam konser yang bertajuk Ungu Waktu Yang Dinanti Final Chapter 30 Tahun Berkarya. Konser ini dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada cuma 30 Oktober 2026 nih, teman Pro 2. Konser ini tentunya pasti akan penuh kenangan dan nostalgic gitu ya. Menurut Pasya, Ungu sudah memiliki sekitar 15 album. Kalau setiap album diambil 3 lagu, berarti ada sekitar 45 lagu yang bisa masuk dalam daftar pilihan. Padahal untuk konser 30 tahun ini, mereka menargetkan hanya membawakan 30 lagu. Beberapa lagu yang menjadi pertimbangan itu berasal dari album awal mereka seperti Bayangan Semu, Jika Itu Yang Terbaik, terus Laguku, Karena Dia Kamu, dan Suara Hati. Setiap personel tentunya punya lagu favorit masing-masing ya. Namun mereka nih akhirnya sepakat untuk menentukan daftar lagu bersama biar konsernya tuh tetap berjalan sesuai rencana nih, teman Pro 2. Menariknya konser ini juga akan menghadirkan konsep kolaborasi lintas generasi. Tidak sabar ya para clickers. So, kalau kalian diberi kesempatan untuk memilih satu lagu dari Ungu nih ya, teman Pro 2, apa nih yang lagu bakal wajib mereka bawakan gitu di konser 30 tahun ini? Kalau saya ya Laguku saja deh. Yuk kita sama-sama dengarkan Ungu dan Prince Mandagi Laguku.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Informasi pertama teman Pro 2, PSSI Kabupaten ini berupaya membenahi kesenambungan pembinaan sepak bola usia muda melalui kompetisi antar sekolah tingkat SMP. Selain menjadi ruang bagi pemain muda untuk menguji kemampuan, turnamen ini diarahkan sebagai fondasi penjaringan bakat dan pemulihan psikologis anak-anak setelah gempa. Ketua ASK PSSI Kabupaten ini Muhammad Supriyadin Puarake satu wawancara RRI Jumat 9 Oktober 2026 mengatakan kompetisi kelompok umur penting untuk mencegah potensi pemain dari desa dan kecamatan terhenti akibat minimnya kesempatan bertanding. Menurutnya, pembinaan yang hanya berpusat pada latihan tanpa kompetisi berjenjang berisiko membuat bakat-bakat lokal tidak berkembang optimal. Penyelenggaraan turnamen juga diarahkan untuk memberikan ruang bermain yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak setelah mengalami tekanan akibat gempa. Supriyadi menegaskan orientasi kegiatan tidak semata-mata mengejar gelar juara, tetapi membangun kembali kegembiraan anak melalui sepak bola dengan pendekatan edukatif dari panitia dan perangkat pertandingan teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, minimnya kompetisi sepak bola berjenjang menjadi salah satu tantangan regenerasi pemain di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini membuat pemain muda memiliki lebih sedikit kesempatan menguji kemampuan dalam pertandingan, meskipun mereka telah mengikuti latihan di klub maupun sekolah sepak bola. Ketua ASK PSSI Kabupaten ND Muhammad Supriyadin Puarake mengakui penyelenggaraan turnamen sepak bola saat ini menghadapi sejumlah kendala. Menurutnya, keterbatasan anggaran, infrastruktur lapangan, serta perizinan turut memengaruhi jumlah kompetisi yang dapat digelar di daerah. Supriyadin menilai persoalan itu perlu mendapatkan perhatian karena latihan saja tidak cukup untuk menjaga perkembangan pemain muda. Tanpa kesempatan bertanding secara rutin, pemain berisiko kehilangan motivasi untuk mengembangkan kemampuan dan melanjutkan proses pembinaan ke jenjang berikutnya. Informasi terakhir, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa di Kabupaten Manggarai pada Kamis 8 Oktober 2026 masih diwarnai sejumlah persoalan. Salah satunya terjadi di Desa Bangkalelak, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai, NTT. Calon nomor urut 2, Brenner Baru mengajukan keberatan setelah ditemukan selisih antara jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir dan jumlah fisik surat suara terpakai di TPS 01 dan TPS 02. Ferdinandus Baru yang akrab disapa Nando, secara resmi menyampaikan surat pengaduan dan keberatan kepada Ketua Panitia Pilgades Bangkalelak yakni Yohanes Mohon terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan yang berlangsung 8 Oktober 2026 lalu. Dalam pengaduannya, Nando mempersoalkan ketidaksesuaian data administrasi pemungutan suara dengan selisih akumulatif sebanyak 24 suara pada kedua tempat pemungutan suara. Dan lebih lanjut, Nando menilai selisih tersebut perlu ditelusuri dengan mengacu pada ketentuan pelaksanaan Pilkades termasuk peraturan daerah Kabupaten Manggarai nomor 1 tahun 2019 yang disebutnya menjadi dasar pengajuan teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

Hey, hey teman-teman Pro2 FM Mende, jangan kembali temani kamu di sore ciri hari ini di Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Dan after tadi barengan sama RJ Latifah Putri, teman Pro2 jangan temani hingga di jam 7 malam nanti. Dan let's time to Indonesia Top 20 dan International Top 20 lokal untuk edisi kali ini. Dan teman Pro2 FM Mende, di posisi ke-20 kita mulai langsung ya di minggu ini, ditempati oleh Rem Laude, Bersenjagura turun 3 peringkat dari posisinya last

Teman Pro FM di dunia yang nanti daerah yang melaut dari posisi ke-19 saat isi chartnya. Kita beranjak ke posisi ke-18 teman Pro FM ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Turun stop ringgit dari posisinya last week.

Mamen gue naikilah di posisi 15, turun 2 peringkat teman Pro 2 ya. Kita beranjak ke posisi 14, ada Juicy Lucy dengan Baik Hati. Saat isi chartnya kali ini.

0: menemukan lebih tinggi dari Lomba Sihir di posisi ke-13 yang saat ini secara tanpa Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-12, ada Andi Basalamah, Kota Nisa Tasama Tanpamu yang saat ini secara di posisi ke-12 minggu ini.
1: Posisi 12.

0: Ke nomor 2 kota ini sama tanpamu dari Basa Lama di posisi ke-12 minggu ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-11 ada Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan saat isi chartnya kali ini.
1: Posisi 11.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

Radio FMND sudah tahu tahun kita berbeda dari Ana dan Momo di posisi ke-10, turun 2 peringkat dari posisinya last week. Kita berhenti ke posisi ke-9, ada Museum Duka, For Events dan YBTP ya. Di peringkat ke-9 naik 2 peringkat dari posisinya last week.

Bahagia lagi PC Kota di posisi ke-8 saat isi caranya teman pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-7, ada Asaga Bercanda dari Akbar Calai teman pro 2, naik 4 peringkat dari posisinya last week.

0: Rabun Joy Bernadia di posisi keempat, Sati Sicari yang teman berdua. Kita balik ke posisi ketiga, ada Tulus dengan Teh Hijau. Ini juga bertahan di posisi ketiganya minggu ini teman berdua.
1: Posisi ketiga.

0: Nomor 2 FMND, VJ Kota sedikit lebih lama, naik 6 peringkat dari posisinya last week, teman Pro 2 FMND ya. Ini salah satu lagu, bisa dibilang comebacknya si VJ Kota. Selang kemarin sempat vakum, teman Pro 2 FMND lumayan lama, dia di Bantikan Musik Indonesia. Ya, dengan karangannya sendiri sedikit lebih lama, berhasil tembus ya di Indonesia Top 20 untuk minggu ini teman Pro di posisi 2. Dan ini posisi pertama di Indonesia Top 20 of this week.
1: Inilah pemenang kita untuk minggu ini, di posisi pertama adalah...

Nomor 2, sisi potret di Diana. Dan untuk kamu-kamu semua, rilis mana ya, mendapatkan the winner of this week di posisi pertama untuk Indonesia Top 20 of this week. Itu dia, that's a wrap nomor 2 untuk edisi kali ini. Coming up next akan ada International Top 20 untuk kamu-kamu semua dengan 20 tanggal lagu mancanegara. Stay tuned.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Alright, teman-teman Radio FM ini, saat ini kita masuk ke International Top 20 untuk minggu ini ya. Kita mulai di posisi ke-20, tapi FYI teman-teman Radio, ada satu lagu yang harus keluar di chart International Top 20, yaitu Drake dengan Klasik ya. Dia harus keluar di chartnya Manja di International Top 20 untuk minggu ini. Lumayan bertahan cukup lama, sekitar 4 mingguan teman-teman Pro 2 FM di chart kita kali ini ya. Dan kita mulai posisi 20, newcomer of this week ada Patient Zero from Taylor Swift teman Pro 2 ya. Langsung masuk ke posisi ke-20 untuk minggu ini. Check it out.
1: Posisi 20.

Top Umroh 2 FMND ada Drop Jet Oliver Rodrigo ya, turun 3 peringkat dari posisinya last week. Ada juga tadi Earring dari Malcolm Todd yang satu si chartnya kali ini ya. Kita berada juga posisi ke-17 ada Prettiest Thing I've Ever Seen dari Lani yang satu si posisi ke-17 untuk minggu ini.

I Can't Love You Anymore, Ella Lane and Morgan Wallen di posisi ke-16, turun 2 peringkat dari posisinya last week. Kita berada juga posisi ke-15, ada Midnight Sun from Zara Larsson, Satis 92.

0: AAW NBA from Drake di posisi ke-12 ya, turun 1 peringkat teman Pro 2. Ketemuan juga posisi ke-11 turun 2 peringkat, ada Tame Impala with Jenny dengan Dracula.
1: Posisi 11.

punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.
1: Teman terbaik.

Alright, alright, teman Pro 2 FMND. Have fun terus buat semuanya masih terus mendengarkan 92,2 MHz ya. Dan teman Pro 2 FMND, kita masuk ke top 10-nya international top 10 untuk minggu ini ya. Kita mulai saja di posisi ke-10 ada Ajis Matt dari Bruno Mars, turun satu peringkat dari posisinya last week.

Hey There, Made You Love Me from Ariana Grande at number 7 of this week. Ada posisi ke-7, saat ini chartnya teman bro 2. Kita beranjak ke posisi ke-6, ya turun satu peringkat. Ada Bruno Mars dengan Risky Roll ya, di posisi ke-6 untuk minggu ini.

Parson from Still Alive naik 3 peringkat dari posisinya langsung ke nomor 2. Kita beranjak ke posisi keempat, ada Bin Bano, Morgan Wallen yang saatnya si chartnya kali ini.

0: I Know It, I Knew You dari Taylor Swift di posisi ketiga. Saat ini Ciara nomor 2. Kita berada juga posisi kedua ya, Be Her dari Ella Langley teman berdua. Saat ini chartnya kali ini
1: posisi 2.

0: Be Her, Ella Lane di posisi kedua untuk minggu ini teman-teman berdua. Let's move to number one of this week, check it out.
1: Inilah pemenang kita untuk minggu ini. Di posisi pertama adalah

0: Susan Texas from Ella Langley di posisi pertama untuk minggu ini ya. That's a wrap teman Pro 2 FMND untuk International Top 20 untuk minggu ini teman Pro 2. Jangan lupa saat lagi di jam 5 akan ada Music Planner ya, barengan sama teman-teman dari Pro 2 Jakarta yang juga akan disiarkan di seluruh era di Pro 2 FM Indonesia. Stay tune.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FMND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Sore ceria.

0: Sorry, saya terburu-buru.
1: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
0: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
1: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Teman Pro 2 FMND, fan terus buat kamu semua yang masih terus mengarahkan semuanya 2,2 FMND karena saatnya ini musik brand ada Pro di Jakarta. Check it out.
6: Yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Asik. Well, teman Pro 2 seperti biasa kalau di jam 4 nih, gue Erlandi Krisandaro menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Well, untuk mulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only Bernadia. Here we go.

0: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
2: Siaran lagi.
0: Aduh,
2: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya?
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya?
2: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
2: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
2: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa, ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
2: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa ke sini, tukang kopi.
2: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini khasanah kopi.
2: Betul. Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
2: Ada
0: kan.
2: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
2: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya katanya. Oke. Okay.
2: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih Om?
2: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
2: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Remixnya
2: anak muda. Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya, kayak gitu-gitu campur.
0: Boleh dong dikenalin ini siapa namanya?
2: Namanya Jovetra, panggilannya Joe.
0: Jovetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Jo?
3: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wih deh. Jadi
3: agak flu ya. Iya, lagi agak flu sebenarnya sih.
2: Lagi flu flu nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
3: sih mesti sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
3: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya ternyata beberapa hari ini.
2: Betul.
0: Anyway, balik lagi ke Jo. Sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
3: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
3: Mungkin biar nanti detail. Enggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke. Boleh.
3: Jadi
0: boleh.
3: Ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
3: Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Genre
2: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
3: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
3: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih. Seru nih.
2: Bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang, enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
2: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
2: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang. Dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Nah,
2: mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut. Tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Gitu. Oh, boleh, ya. boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
3: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya.
0: Oh.
3: Ada penawaran pada saat itu. Karena boyband pada saat itu lagi rame. Idol group ya sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya,
3: iya.
0: Wah gokil. Boleh kita tes cengkok Om?
2: Boleh dong. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo
2: gimana
0: bisa
2: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
3: Mungkin secara
0: gimana, padat Jo?
3: Aja
0: sikat, ya. Sikat Jo.
3: Lagu tadi?
0: Iya.
3: Oke.

0: Singgit lagi gue. Oh iya.
1: Keterusan rasanya ini ya invoice.
0: Iya benar. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
2: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya. Sekarang orang-orang ya apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga yang sekarang kan lebih banyak gitu.
0: Iya benar.
2: Kreativitas yang dibentuk
1: dan cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
0: Iya.
1: Tren sekarang.
0: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Betul. Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
1: Gila-gilaan
0: banget. Orangnya mati bener. Lampu, iya. Orangnya manjat rijing ini iya. Kan, panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman dua pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Okay. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Si FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tunggu nih.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Jo sendiri, Jo kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya. Oh, iya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Dengar. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, bukannya berarti lagu pop tidak laku. Artinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Bagus kan? Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Balik lagi ke grassroots.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya udah lagi resmi.
0: Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa.
0: Gitu. Oh.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum gitu, bisa
1: betul,
0: dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh.
1: Betul.
0: Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kok lo kayak gitu? Intinya gue gak terima. Gitu.
0: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu. Oh,
0: untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang ya sekarang ya.
1: Gak cowok, gak cewek sih.
0: Gak rakyat. Yeah. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lu disakitin gak?
0: Apa? Sama
1: siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan?
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini, memang Jo sendiri yang bikin atau produksinya gimana Jo?
2: Produksi
1: Nada Bumi semua.
2: Iya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Men, lagu semuanya ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti. Kan?
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman.

0: cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Jam ya. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
1: Oke.
0: Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting, syuting di Sukabumi ya.
1: Betul.
0: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
1: Sukabumi lagi, Om.
0: Iya,
1: waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
0: Betul. Jadi kita suka.
1: Ada apa dengan Sukabumi?
0: Ada satu pilanya aja di sana.
1: Kirain. Ya kan? Kirain punya banyak kenalan di sana.
0: Iya, kita kumpulin ya. Talent-talent di sana semua hadir.
1: Oh, di Sukabumi.
0: Sukabumi. Ya.
1: Tasik enggak ada Tasik?
0: Tasik belum sih.
1: Garut?
0: Kalau ada sih, tapi belum ada
1: benar. Jadi di Sukabumi.
0: Sukabumi, sebenernya. Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
1: Coba Indramayu kan kapan-kapan, Om?
0: Oh, boleh dong kalau aja, Ci.
1: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
0: Mangga Indramayu.
1: Itu manis-manis katanya.
0: Manis-manis katanya. Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
1: Iya benar, iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih, Om, kalau dari proses penulisan?
0: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya, cuman pengulangannya beberapa.
1: Om Rio yang
0: ya,
1: nulis
0: beberapa
1: lain.
0: Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
1: Oh.
0: Kasih ke Joni juga gini. Terus dia bilang, gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata ini seru nih katanya.
1: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
0: Baru. Suasana jadi berubah kan.
1: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
0: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
1: Gila, keren banget Power Ranger.
0: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
1: Yang penting itu ya, cocok ya.
0: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate tuh denger." Oh ya, oke deh gitu.
1: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
1: ngalamin. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga,
1: oh, kan
2: sering disakiti perih juga hidupnya.
1: Iya kan, makanya kan tadi katanya
0: artinya bukan sering, sekali-sekali.
1: Oh sekali-sekali
2: gak apa-apa.
1: Masa sesekali gak apa-apa.
2: Pengalaman.
1: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
1: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
1: Ngapanya tuh?
2: Disalamin ya.
1: Oh.
2: Kayak gitu.
1: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah itu pas momen.
1: Pas momennya. Oh.
2: Kita dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan. Biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
1: Oh iya. Paham.
0: Ya Joe ngobrol panjang lebar lah. Dia pengen, karena kan udah lama di dunia tarik suara kan. Dari ajang Pencarian Bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih. Nah, bagaimana caranya? Tentu harus ada yang collab dan membantu, mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya kerjasama. Ya sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
1: Oh gitu, gitu. Sampai akhirnya bertemu ya. Bertemu.
0: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
1: Iya.
0: Cewek bercampur-campur.
1: Sama kecil-kecil.
0: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita ada ini. Itu kita bikin boy band lagi yang baru.
1: Oh ada boy band ya? Project di
0: kita mau boy band nanti.
1: Asik.
0: Ada girl band juga.
1: Gue mau dong, Om.
0: Gue taruh di tengah ya.
1: Siapa tahu bisa kan jadi
0: bisa.
1: Jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Joe ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdana satu.
1: Ada ini gak project album atau
0: pasti.
1: EP gitu?
0: Pasti, karena dia terkontraknya kan 2 album.
1: Oh terkontrak 2 album. Waduh.
0: Nah, 2 album berarti kan 10-10 ya.
1: Uh-uh.
0: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
1: Oh iya.
0: Karena kalau dikasih langsung album dianya, nanti orang gak fokus mau dengerin lagu yang mana.
1: Paham.
0: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
1: Oke. Berarti ini single perdana?
0: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
1: Widih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
0: Pasti, kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
1: Iya benar. Oke.
0: Tapi kita lihat perkembangannya, kadang-kadang kita bisa berubah. Tiba-tiba aku bisa bilang sebagai produser, Joe, kita langsung mini album ya.
1: Bisa aja. Oke. Tapi kalau Joe sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Joe gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya? impian ya.
1: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
1: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
1: Iya, iya,
2: karena
1: iya.
2: kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu.
1: Iya,
2: akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
1: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
1: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
1: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar, dulu kan pakai majalah tuh.
1: Iya.
2: Pemregasternya kan. Udah gitu dulu ngantri.
1: Iya benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
1: Oh iya.
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
1: Oh iya.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support.
1: Oh.
2: Akhirnya gimana caranya nih, siapa yang bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
1: Oh.
2: Pakai tante. Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
1: Gila.
0: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Gila, itu pun dari
1: dia.
2: Dulu kan
1: dia.
2: Di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi kita tuh sampai ke depan-depan kan.
1: Usai.
2: Itu pun jam 2 udah sampai depan.
1: Wah,
2: jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
1: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
1: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan, akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
1: Oh,
0: sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
1: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
1: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om ya.
0: Iya.
1: Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
1: Iya. Iya sih.
0: Akhirnya
1: iya
0: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
1: sampai berapa waktu itu, Ju?
2: Sampai 25 besar.
1: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
1: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
1: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
1: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
1: SMS
2: lama,
1: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
1: Gitu. Jadi dikasih challenge
2: challenge.
1: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 juri vote lock gitu yang menilai kita.
1: Ya. Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Om ya?
0: Lumayan lama.
2: Ya. Banget itu.
0: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om ya?
2: Betul.
0: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
1: Iya. Yeah.
0: Clear kan?
1: Iya. Yeah.
0: Indonesian Idol segala macam.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
1: Iya.
0: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
1: G-Klau. Betul.
0: Basicnya dari bintang radio RRI.
1: Iya. Kan? Iya benar.
0: Tapi dia finalis, juara 1, 2, 3. Tapi hari ini kan dia jadi.
1: Jadi, gitu. betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
0: yang juara 1,
1: yang juara 1 2, 3.
2: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya
1: betul.
2: Ini contoh
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
1: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
1: Di ajang yang sama.
2: Wah.
0: Jadi
2: dangdut
0: juga.
2: Dangdut juga Sandy Ariani itu.
1: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana. Akhirnya dia rezeki. Akhirnya dia masuk idol group
1: ke tersebut. Idol malah ya.
2: Betul.
1: Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh bener, Om. Kita gak punya kan. Belum ada kan.
0: Wajar.
1: Grup idol dangdut gitu.
0: Kan RRI bikin.
1: Nah boleh tuh. Iya sih. Itu ide fresh
0: boleh
1: gitu
0: juga,
1: Om.
0: Boleh.
1: Iya kan.
0: Bagus.
1: Nah tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
0: Boleh.
1: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku.
1: Oke teman produk, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Joe dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rion dan Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Sore hari ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Hmm. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, di
0: Audio
1: Session.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
0: Okay. Ya,
1: jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham. Nah, paham.
1: Ini 2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik. Bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
0: Tapi
1: membantu kita speed kita dulu, Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: Okay. 3 jam oke? Okay.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya, sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu ya,
1: nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano gitar yang bisa sendiri lakukan
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, iya. Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita nggak perlu kesana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy aja ya, karena kan itu kan suatu opportunity ya, jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow,
2: ya kan? Karena kalau kita puas, di stuck di situ aja. Jadi
0: bener.
2: Kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikejar.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya.
0: Kalian
1: sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu. Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini.
0: Oke.
2: Karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi.
0: Okay.
2: Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
2: Betul.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
0: Oke.
1: Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke teman perdu, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya ini kita kayak bertanya gitu loh. Apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lo berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depan.
1: Sampai gitu banget sama gue sih gitu.
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lo jahat banget sih
0: kayak gitu sama gue. Paham.
2: Salah dan dosa sih.
0: Oke teman perdua, jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Joe Fitra, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman perdua dan lo dengerin bassnya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Jangan cengkoknya.
0: Mantap, tadi udah dites ya.
1: Ada lagi enggak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe. Semoga sukses ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman perdua. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Perdua Jakarta.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Sore ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio FM dan Nona Minang Su PNS Jerry Vita Sofi dan selamat buat kamu semua di sore ini. Wassalamualaikum untuk temani kamu semua di sore ceria ya, karena after ini akan ada RJ Trinitas yang temani di jaga malam hingga di pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih banyak buat semuanya. Teman Pro 2 juga pamit, selamat berakhir pekan dan teruskan dengarkan di Pro 2 FM teman terbaik kamu untuk edisi-edisi berikutnya teman Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di kawasan Jalan Durian Number 1. Dan malam hari ini kamu akan ditemani oleh saya, Trinitas. Dan sudah pasti ada rekan saya di sana, ada Mas Iqbal.

hadir temani kamu dari saat ini sampai nanti kita menuju di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Akan ada teman-teman kita dari Perhimpunan Penyandang Disabilitas Kabupaten Ende, teman Pro 2 ya. Kita mau tahu seperti apa

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: yuk, jaga malam, jangan galau, malam-malam bersama Pro 2. Halo, selamat malam teman Pro 2. Thank you ya. Kalian masih setia enjoy di 92,2 MHz, satu-satunya radio yang selalu menjadikan kalian generasi muda sebagai headline. Semoga masih semangat seperti biasa. Kalau ada yang lagi santai menikmati malam mingguannya dengan nyaman, selamat menikmati. Buat yang lagi banyak pikiran, mendingan kamu gabung di 92,2 MHz. Malam hari ini bersama saya Trinitas, dan tentu saja akan ada narasumber kita yang hadir untuk menemani kamu selama 30 menit ke depan, yang membawa perspektif baru dalam kehidupan kamu. Dan Pro 2, malam hari ini kita tidak hanya ngobrol biasa, kita mau bahas sesuatu yang relate, yang dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu bagaimana cara kita untuk menjadikan ND, kota kita yang tercinta ini, sebagai kota yang inklusif, kota yang memberikan ruang, kota yang memberikan kesempatan bagi setiap orang, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Karena kalau kita bicara tentang akses, teman Pro 2 ya, kesempatan, pendidikan, pekerjaan, ruang publik, semua orang itu punya hak untuk terlibat dan punya hak yang sama juga untuk didengar. Dan bersama kita malam hari ini, teman Pro 2, sudah hadir perwakilan dari Perhimpunan Penyandang Disabilitas Kabupaten Ende atau yang disingkat dengan PPDKAE. Dan kita langsung saja menyapa kakak kita yang sudah hadir malam hari ini. Halo, selamat malam. Kakak bisa lebih rapat ke mikrofonnya? Oke. Selamat malam Kak Lukas. Apa kabarnya malam hari ini? Baik ya. Oke, kok saya tidak kedengaran suaranya ya? Oke, apa kabarnya Kak Lukas?
1: Baik.
0: Baik ya. Luar biasa, senang saya pada akhirnya bisa mengajak salah satu perwakilan dari PPDKAE untuk bisa hadir dan kita ngobrol di studio malam hari ini. Dan Kak Lukas ini adalah sekretarisnya ya?
1: Ya, benar.
0: Oke, ini kepemimpinan yang periode kedua ya. Sebelumnya itu?
1: Sebelumnya ada pengurus lama itu. Itu Ibu Christina Pero.
0: Almarhum ya. Baik, teman Pro 2. Dan sekarang bisa diceritakan struktur organisasinya seperti apa ya, nih,
1: kalau
0: Lukas?
1: Untuk pengurus PPDK yang baru ini ketuanya ada di Bapak Hieronymus Minggu. Mm-mm. Itu orang Bolomoni.
0: Oh ya. Ya.
1: Kalau wakil ketuanya Ahmad Yani Tahir. Mm-mm. Arubara, ya, orang Arubara. Sekretarisnya saya sendiri, Lukas. Okay. Raja dari Raburia dengan bendahara itu Bapak Julianus Atoja, orang Roreke.
0: Oke. Ada berapa divisi yang berada di bawah?
1: Kalau divisi kita cuman 3 untuk sementara. Okay. Ada di bagian dokumentasi, seksi dokumentasi. Kemudian di tim pengawas juga. Dan juga satunya itu di humas.
0: Oh, humas ya. Tim pengawas masih dipegang sama Romo?
1: Ya, pengawas itu ini ada dari disabilitas dan non-disabilitas.
0: Oke, luar biasa teman Pro 2 ya. Jadi berkolaborasi antara teman-teman yang disabilitas dan teman-teman yang non-disabilitas. Kak Lukas, bolehlah malam hari ini cerita sedikit ke teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita, entah itu di YouTube, entah itu di live kita malam hari ini ya, di 92,2 FM melalui aplikasi RRI Digital juga, tentang Perhimpunan Penyandang Disabilitas Kabupaten Ende ini. Kapan terbentuknya, kemudian sekarang seperti apa saja kegiatan? Katanya ada kegiatan yang akan dilaksanakan juga dalam waktu dekat ya.
1: Ini memang kalau sejarah awalnya terbentuk itu secara garis besar, karena saya juga baru di organisasi ini baru beberapa bulan itu. Saya bergabung mungkin di awal 2026. Ya, kemudian teman-teman mempercayakan saya untuk menjadi pengurus di dalamnya juga. Okay. Ya. Jadi baru. Jadi untuk awal terbentuknya itu gagasannya awal itu dari Caritas.
0: Oh, Caritas.
1: Ya, yang mendorong untuk terbentuknya PPDKAE ini. itu di tahun 2021.
0: Okay.
1: Makanya terbentuk. Nah, dengan mereka berjalan selama 5 tahun itu, jatuh bangun, berjuang untuk hak-hak dan teman-teman disabilitas di Kabupaten Ende ini. Nah, setelah itu mereka berjalan 5 tahun, kemudian ada reorganisasi kepengurusan itu. Nah, karena kemarin itu memang sejarah awalnya itu kita sampai, kalau dulu kita masih bersama Caritas.
0: Okay.
1: Ya sekarang sudah tidak, kami mandiri. Kami ingin mandiri, teman-teman ingin mau mandiri ya. Makanya ya sudah di awal-awal tahun 2026 kami coba komunikasi dengan Romo Pembina, Romo Ferry Dae dan juga Romo Sipri Sadipun. Nah, untuk kami bisa mandiri. Kami mau berusaha untuk bisa bergaung dengan cara dan gayanya sendiri.
0: Sendiri. Yang seperti apa cara dan gaya yang diinginkan ya sebenarnya oleh teman-teman disabilitas Kabupaten Ende?
1: Ya, kita mau disabilitas ini tidak perlu diatur. Ya tidak perlu di hanya mau minta apa supaya orang-orang tuh bisa hanya cukup memberi ruang kepada disabilitas.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang disabilitas tuh bisa sebenarnya. Karena mungkin selama ini cara pandangnya masyarakat luas itu bahwa disabilitas itu kaum terpinggir karena atau marginal, tapi tidak. Nah, disabilitas itu dengan dia punya keterbatasan fisik ataupun kekurangan-kekurangan lainnya, dia bisa dengan caranya itu.
0: Okay. Nah,
1: dia pasti ada caranya lah untuk dia bisa berbuat sesuatu, maksud bisa minimal untuk bisa hidup mandiri.
0: Betul. Ya. Teman
1: berdua bergantung pada siapapun.
0: Oke. Okay. Yeah. Kemarin kita sempat ngobrol juga ya. Kalau saya boleh bilang sebetulnya ini tuh kalau dibilang kekurangan juga tidak, tapi lebih ke ciri khas ya, tidak sih, kayak sesuatu yang istimewa yang ada di dalam diri teman-teman ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau kita mendengar kata Ende yang inklusif ya, Ende sebagai rumah, ruang bagi semua masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan atau terkotak-kotak, apa hal pertama yang terlintas di pikirannya?
1: Hal pertama itu yang kami mau motivasi ke masyarakat, kami turun, kami ingin seperti pemerintahan atau lembaga-lembaga ini bisa memberi ruang lebih banyak kepada kaum disabilitas itu, sehingga disabilitas mau bergerak kemana aja mereka bisa. Ya, karena selama ini belum terlalu untuk ruang geraknya disabilitas itu belum terlalu diberi. Contohnya saja akses-akses ke pemerintahan apa itu itu harus dirubah kalau untuk kedepannya. Sehingga disabilitas itu mau kemana aja ada aksesnya, ada ruang yang diberikan di situ. Terutama kantor-kantor pemerintahan apa. Sehingga disabilitas itu ketika dia membutuhkan sesuatu, dia mau ketemu kepada siapa saja bisa. Karena ada ruang, ada akses yang diberikan ke sana. Contoh saja, kalau ke ruangan bupati atau lantai dua bupati itu belum ada aksesnya ke sana. Disabilitas kalau yang kursi roda, itu susah sekali, belum, tidak ada aksesnya. Nah, itu yang perlu kami gaungkan supaya kedepannya bisa merubah itu. Sehingga disabilitas ketika dia mau bertemu dengan pemimpinnya, dia bisa sendiri, dia harus terjun ke sana untuk komunikasi atau seperti apa, dia bisa ke sana, jadi tidak perlu dibantu begitu.
0: Betul. Ini sederhana teman Pro 2 ya, tapi kita tidak menyadari bahwa ternyata teman-teman membutuhkan untuk bisa mendapat akses yang lebih mudah ya, khususnya ketika pergi atau berkunjung ke instansi-instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Ende. Nah, teman Prodo, untuk kamu yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini, boleh sekali. Kamu boleh tanya-tanya atau memberikan apresiasi atau ada sumbangsi pikiran yang ingin kamu berikan kepada teman-teman kita PPDKAE Kabupaten Ende ya. Kamu boleh ke 082 147 650 422. Oke, okay, kita main games dulu nih Kak Lukas ya, biar tidak terlalu tegang malam hari ini ya. Saya minta Kak Lukas buat jawab cepat satu kata untuk Ende. Ende saat ini dalam satu kata, Kak.
1: Berubah.
0: Berubah, oke. Okay. Perjuangan difabel dalam satu kata.
1: Semangat.
0: Harapan untuk Ende ke depan dalam satu kata.
1: Lebih baik.
0: Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Lukas malam hari ini, teman Bro 2 ya. Oke, teman Bro 2, terkadang memang kita merasa sudah memahami kehidupan orang lain, tapi padahal mungkin kita baru melihat dari permukaannya saja, teman Bro 2 ya. Jadi malam hari ini juga saya ingin kita mendengar secara langsung dari teman-teman yang mengalami dan memperjuangkan kesetaraannya yang mereka harapkan juga bisa mereka dapatkan di kota rahimnya Pancasila ini. Nah, menurut Kak Lukas, apa sih tujuan utama Perhimpunan Penyandang Disabilitas Kabupaten Ende dan kegiatan apa saja yang sejauh ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman?
1: Ya, jadi untuk kami pengurus baru ini, yang pertama itu kami pendataan.
0: Okay.
1: Karena memang kemarin setelah kami diberi mandat untuk melanjutkan organisasi ini, kami datanya yang disampaikan hanya lewat lisan saja.
0: Mm-hmm.
1: Data-data realnya, fisiknya tidak ada.
0: Oh.
1: Makanya itu kami sepakat, kami pengurus ini, kami coba kami pendataan ulang.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kita pelan-pelan. Dan sejauh ini yang sudah kami jalani itu sekitar 150 anggota yang sudah real, yang bisa kami temui.
0: Okay.
1: Yang real itu tersebar di beberapa kecamatan. Dalam kota juga belum semua juga.
0: Belum semua ya.
1: Belum semua. Palingan yang aktif, yang selama di periode sebelumnya itu yang aktif, itu yang kita akomodir. Ada juga teman-teman yang baru bergabung juga ya. Di luar kota itu baru di Kecamatan Nangapenda, Detu Keli, Detu Soko, sama Kecamatan Ende itu.
0: Itu yang baru terjangkau ya, sama teman-teman pendataan.
1: Wolowaru, Kecamatan Wolowaru itu. Tapi Wolowaru baru beberapa, baru 3 ke 4 yang baru bergabung.
0: Oke deh, berharapnya akan lebih begitu.
1: Ya, kita akan berusaha untuk menjangkau minimal dalam periode kami, kami bisa menjangkau semua kecamatan di Kabupaten
0: Ende ya. Luar biasa sih teman Bro 2, semangat ya Kak Lukas dan teman-teman semua. Menurut kakak nih kak, tadi kan kakak sempat bilang ya, kadang pemikiran masyarakat terhadap teman-teman disabilitas itu yang bikin pada akhirnya merasa bahwa teman-teman ini butuh untuk kemudian dibantu atau dikasihanilah dalam tanda kutip seperti itu ya Kak Lukas. Nah, kalau menurut Kak Lukas sendiri, masih ada tidak sih kesalahpahaman-kesalahpahaman lain yang sering muncul di tengah masyarakat ketika berbicara tentang teman-teman penyandang disabilitas?
1: Masih
0: ya. Apalagi kesalahpahaman yang sering terjadi begitu?
1: Selain dari cara pandang mereka juga menilai apa, seolah kehadiran disabilitas di antara mereka itu mengganggu juga.
0: Okay.
1: Ya, mungkin mereka merasa, terutama sampai sekarang itu masih kadang orang tua juga belum menerima dengan keadaan kondisi anaknya itu, ada juga yang belum terima.
0: Okay.
1: Sehingga anaknya itu dikucilkan, tidak mau diizinkan untuk keluar. Itu masih ada juga, bahkan orang tua sendiri, apalagi kalau masyarakat luar.
0: Itu luar. Teman-teman temui secara ya, langsung?
1: Ada yang kami temui juga.
0: Okay, berarti itu bukan karena keinginan si anaknya, tapi justru karena
1: orang tua
0: ya,
1: yang merasa malu dengan mungkin apakah mungkin dalam pikirannya sehingga tidak mau izinkan anaknya
0: untuk keluar. Tapi sudah ada pendekatan yang coba dilakukan oleh teman-teman?
1: Ya, kita ada itu yang pengalamannya, kita kasih motivasi, akhirnya bisa dia izinkan anaknya. Kita kasih gambaran lah, karena kita pengalaman juga, kita saya juga dulu begitu juga. Saya dulu saya kenanya itu masih 6 tahun.
0: Oke, jadi bukan bawaan dari lahir ya kakak. Oke.
1: Ya, saya dulu 6 tahun tuh dulu masih pakai cawu itu sekolah kan.
0: Betul, cawu satu, betul.
1: Asal saya cawu satunya masuk cawu dua itu saya kena itu. Saya mau setelah setahun kemudian kan saya istirahat ini setahun sakit apa sampai jadi posisi seperti ini. Itu setelah saya mau masuk sekolah, orang tua juga tidak izin. Mungkin karena saya juga tidak tahu seperti apa mereka, hanya mungkin mereka tidak terima dengan keadaan itu. Hanya saya berani Karena dulu kalau di kampung itu, ketika teman-teman semua sudah berangkat, semua kalau sepi. Karena orang tua semua setelah kasih makan anak ke sekolah, ya mereka ke kebun. Dia jadi di kampung itu sepi. Tidak ada orang-orang. Palingan orang tua yang jompo yang tidak bisa beraktivitas, mereka di rumah. Nah itu jadi teman bermain, tidak ada, sepi gitu. Akhirnya saya menangis hari-hari. Nah, hasil dari saya menangis, kita akhirnya orang tua izin. Saya untuk ke sekolah. Ya. Dulu juga saya juga tidak bisa ini, kalau kayak alas kaki apa tidak bisa. Saya itu alas kaki itu masuk SMA dulu.
0: Oh, masuk SMA.
1: Baru bisa pakai alas kaki, sepatu, sandal.
0: Wow, SMA-nya di mana kemarin,
1: Kak Lukas? Saya dulu di Alsiora.
0: Alsiora, oh my God. Berarti Kak Lukas bergabung bersama dengan teman-teman yang lain ya. Wes keren.
1: Dari SMP, SD, SMP itu bergabung dengan yang non-disabilitas.
0: Oke, yang non-disabilitas. Motivasi yang sangat kuat Kak Lukas ya, yang kakak punya di dalam diri itu seperti apa sih?
1: Saya awalnya, jalani saja gitu. Nah, saya tidak mau pikir ini itu, karena orang tua sudah kasih kepercayaan saya untuk sekolah lagi kan. Saya jalani aja gitu. Tidak ada motivasi lain, saya, maksudnya waktu itu saya tidak ada kepikiran begini begitu. Intinya saya jalani aja gitu.
0: Menikmati hidup yang sudah Tuhan berikan.
1: Karena orang tua sudah, kasih izin lagi sekolahnya sudah. Saya harus berusaha bisa lah.
0: Oke. Menjaga kepercayaan teman berdua.
1: Saya tidak mau sepi di kampung.
0: Oke, luar biasa. Tapi waktu ini Alsiora kan di Ende. Waktu di Ende itu tinggalnya sama siapa?
1: Saya di kos.
0: Wow, di teman berdua. Berarti Kak Lukas berani membuktikan kepada orang tua bahwa saya bisa mandiri, saya bisa sendiri, dan berhasil menyelesaikan studinya sampai dengan selesai. Wah, luar biasa ya. Nah, Kak Lukas, kadang kan kita masyarakat umum nih kan suka bingung ya. Bagaimana sih caranya kita kemudian memberikan bantuan kepada teman-teman penyandang disabilitas tanpa merasa diremehkan atau teman-teman kehilangan kemandiriannya?
1: Iya, memang disabilitas ini sebenarnya dia mau berbuat apa ini itu tuh bisa. Ya sebenarnya bisa. Hanya kadang-kadang karena orang luar yang merasa pesimis, akhirnya orang itu minder-minder juga. Sehingga dia minder, dia tidak mau ekspos dirinya. Karena mungkin kalau orang yang berani, apa disabilitas yang berani, apa mungkin dia walaupun di kritik atau di hina, dia tetap maju. Tapi kalau yang tidak berani, tidak akan mundur lagi.
0: Berarti sebenarnya teman-teman tuh cuma butuh ruang di sini ya, diberikan kesempatan yang sama untuk bisa mengekspresikan diri. Oke, baik, kita break dulu ya Kak Lukas. Buat kamu yang mau bergabung malam hari ini bersama kami teman Pro 2, boleh langsung WhatsApp juga boleh di 082 147 650 422. Kami masih akan kembali tetap di CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
2: Dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial, seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Kita masih di CLBK, cerita langsung bersama komunitas, dan masih bersama dengan Kak Lukas malam hari ini. Oke, buat kamu semua yang masih setia enjoy bersama kami, jangan lupa buat gabung ya di 082147650422 untuk line WhatsAppnya Pro 2, atau bisa juga di live YouTube kita. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, atau juga di live TikTok kita malam hari ini. Jangan lupa di share juga teman-teman Pro 2. Siapa tahu obrolan kita ini bisa memberikan pencerahan ya, atau sudut pandang yang lain bagaimana cara kamu untuk melihat perbedaan, melihat keberagaman yang ada di sekitar kita. Oke, Kak Lukas, ini saya mau berikan pertanyaan, tapi kita lebih ke, ya kita lebih santai saja ya. Kita main lagi nih Kak Lukas ya, mitos atau fakta? Kak Lukas tinggal menjawab ya, ini mitos atau fakta? Penyandang disabilitas selalu membutuhkan bantuan orang lain.
1: Mitos.
0: Mitos, kenapa Kak?
1: Karena sebenarnya tidak.
0: Tidak ya? Teman-teman mungkin bisa mandiri.
1: Cara pandang orang saja.
0: Oke, keren. Penyandang disabilitas juga bisa menjadi pemimpin, pekerja profesional, dan pelaku usaha. Mitos atau fakta?
1: Fakta.
0: Fakta. Kak Lukas bisa sharing teman-teman yang mungkin punya profesi-profesi sekarang ini?
1: Ya, kalau untuk di Kabupaten Ende ini, rata-rata tempat servis itu yang elektronik itu rata-rata pemiliknya disabilitas loh.
0: Betul lagi.
1: Iya.
0: Iya. Wow, luar biasa sih teman-teman Pro 2. Salah satunya adalah kakak kita ini ya, yang hits itu. Kakak Frus ya. Oke, Kak Frus. Next. Aksesibilitas hanya penting bagi pengguna kursi roda. Akses tuh hanya buat pengguna kursi roda atau sebetulnya semua butuh akses
1: semua,
0: yang
1: semua,
0: sama?
1: Ya. Kita contoh saja kalau kayak di rumah sakit, apa kan pasien juga bisa ada akses yang untuk itu kan.
0: Iya, betul.
1: Atau mungkin pengguna lain juga ya, mungkin ibu hamil apa juga bisa. Itu akses kalau yang kita gaungkan itu bukan hanya untuk kursi roda, apa yang disabilitas kursi roda saja. Bisa saja yang masyarakat umum yang non-difabel juga bisa gitu.
0: Oke, luar biasa teman Pro 2. Cuma yang belum, yang tadi diharapkan sama teman-teman adalah di kantor,
1: ya, di
0: bupati, instansi-instansi pemerintahan.
1: Semuanya belum.
0: Itu semuanya ya. Belum ya. Oke, kalau gereja yang sudah ada tuh di Motopaga, yang sudut sebelah itu ada
1: belum,
0: ya. Oke deh, kalau Lukas harus kesana ya. Lingkungan yang inklusif adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya pemerintah. Mitos atau fakta?
1: Fakta.
0: Fakta ya, jadi kita semua perlu punya tanggung jawab yang sama ya, untuk kita ciptakan ruang yang inklusif buat teman-teman. Oke, teman Pro 2, buat kamu semua yang lagi enjoy ya, selamat malam buat anakku PNMR ya, buat Thomas, buat siapa lagi nih, Nur Fadila, buat Koaru Kamila yang sudah bergabung di 92,2 MHz. Nah, ketika teman-teman yang malam hari ini mendengarkan kita di 92,2 MHz ya, penasaran selain aksesibilitas ya, yang teman-teman rasa masih belum teman-teman dapatkan secara penuh di Kabupaten Ende, bagaimana dengan komunikasi atau kerjasama antara teman-teman disabilitas dengan pemerintah daerah dalam ya menyampaikan kebutuhan, menyampaikan aspirasi teman-teman, seperti apa sejauh ini?
1: Untuk sejauh ini yang paling intens palingan dinas sosial. Untuk instansi-instansi lain belum terlalu. Masih dinas sosial masih.
0: Itu yang masih sering
1: kita komunikasi itu masih di dinas sosial,
0: masih bersama dengan dinas sosial. Sejauh ini lancar ya, ya komunikasinya sosial. Oke, baik teman Pro 2, kalau bisa meminta satu perubahan nyata nih Kak Lukas ya, yang menjadi prioritas di Ende mulai besok, perubahan apa yang paling ingin diwujudkan sebetulnya oleh teman-teman disabilitas?
1: Akses yang terlebih dahulu.
0: Kalau aksesnya mudah,
1: ya semuanya pasti akan mengikuti. Ya.
0: Oke, luar biasa teman Pro 2. Nah, sekarang kita berandai-andai sedikit nih, Kak Lukas ya. kalau selama satu hari kakak punya kesempatan untuk menjadi Bupati ND dan bisa langsung memperjuangkan satu kebijakan untuk teman-teman difabel atau teman-teman disabilitas, apa yang pertama kali akan kakak lakukan?
1: Kalau pertama kali seandainya saya berada di tempat itu, mungkin saya akan gaungkan untuk merubah cara pandang terhadap disabilitas itu. Okay. Untuk masyarakat Kabupaten Ende.
0: Oke, okay, luar biasa teman Pro 2 ya. Cara pandang yang harus dirubah terlebih dahulu ya. Yeah. Oke, okay, keren nih teman Pro 2. Menurut Kak Lukas, apa perjuangan paling penting yang sedang menjadi perhatian Perhimpunan Penyandang Disabilitas Kabupaten Ende saat ini? Selain aksesibilitas, selain merubah cara pandang.
1: Kita sekarang ini ya paling membutuhkan terutama di organisasi itu sekretariat kita. Kita belum punya sekretariat yang sendiri. Karena sekarang kami pakai sekretariat itu rumah milik bendahara. Karena beliau yang ada di dekat kota gitu. Kalau kami semua yang lain itu di agak jauh dari pusat kota.
0: Kak Lukas di mana posisi?
1: Di Raburia.
0: Raburia. Terus ke sini bagaimana?
1: Biasa pakai ojek.
0: Raburia tuh di mana Kak? Di
1: Tomber Rabu kilometer 15 ke atas.
0: Oh, kilometer. Yeah. Jadi dari sana ke sini pakai ojek Kak Lukas. Yeah. Oh my goodness. Jadi nanti ini baliknya?
1: Oh, tidak, kalau ini saya ada di atas di Samratulangi.
0: Oh, nah, di kakak. Oh, Kakak di atas. Jadi aman ya?
1: Aman.
0: Oke deh ya. Saya juga oh my god, ini Kak Lukas bela-bela buat datang ke studio.
1: Jawabnya siang karena lagi di jalan tadi. Saya pikir mungkin tidak bisa ya, mungkin saya by phone saja.
0: Oke, okay, luar biasa, tapi pada akhirnya bisa. I'm so happy teman Bro 2 ya. Nah Kak Lukas tadi, Kak Lukas juga sempat bercerita bahwa ada kisah yang mana orang tua justru yang memilih untuk tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk ya bisa bergaul, ya kan, beraktivitas layaknya anak-anak pada umumnya. Apa tantangan terbesar yang menurut Kak Lukas ya dalam membangun kepercayaan diri dan kemandirian penyandang disabilitas terutama buat generasi muda?
1: Tantangan terbesar itu kalau kita tidak belajar untuk yang disabilitas ketika uang sudah diberikan apa akses semua sudah ada, kalau kita tidak belajar itu rugi ya, karena kalau ketika ruang itu sudah diberikan, akses-akses sudah ada, sudah diperjuangkan. Itu kalau kita tidak belajar, tidak bersaing ya, kita akan ketinggalan. Jadi orang nanti orang akan tetap pesimis terhadap disabilitas itu.
0: Okay.
1: Tapi ketika ini teman-teman yang nanti kedepannya kita sudah perjuangkan ini akses apa semua sudah ada di pemerintahan, di instansi maupun di pihak-pihak lain. Nah, itu tugasnya teman-teman yang ke depan nanti harus bisa belajar, bisa bersaing gitu.
0: Kalau boleh tahu, orang muda ada berapa banyak yang sekarang di dalam komunitas ini?
1: Kita sekarang itu yang di pegang itu NPC itu kan dari ini pelajar.
0: Okay. Nah,
1: mereka itu yang akan meneruskan nanti.
0: Okay. Jadi,
1: organis, apa olahraga yang
0: olahraga
1: NPC kan. Nah, mereka itu nanti kan kita mereka akan jadi tanggung jawabnya mereka untuk selanjutnya.
0: Berarti sudah dipersiapkan dari sekarang ya.
1: Nah, mereka-mereka itulah.
0: Oke, okay, luar biasa. Ya, kita sudah di menit akhir kebersamaan kita malam hari ini Kak Lukas. Apa pesan terakhir Kakak buat seluruh masyarakat di Kabupaten Ende untuk ayo kita rubah cara pandang pola pikir kita terhadap teman-teman disabilitas dan apa harapan Kakak sendiri untuk pemerintah daerah Kabupaten Ende?
1: Ya, jadi untuk masyarakat umum ya, jangan merasa kehadiran disabilitas itu sebagai pengganggu ya. Karena disabilitas itu tanpa perlu dibantu pun mereka bisa kalau diberi ruang dan akses yang baik untuk mereka. Kalau untuk pemerintahan Kabupaten Ende, semoga bisa mendengar ini ya. Semoga bisa merubah akses-akses ke kantor-kantor itu sehingga kami disabilitas itu bisa aksesnya bisa ke sana. Dan juga harapan untuk RRI Pro 2 kan bisa terus gaungkan organisasi ini agar biar terus menggema terus, sehingga mungkin orang-orang di sana yang belum bisa kami jangkau, kami turun sampai ke lokasi, mereka bisa tahu bahwa bisa ada tempat atau wadah bagi teman-teman disabilitas di Kabupaten Ende ini untuk bisa memperjuangkan haknya itu. Nah, kalau dulu kan belum ada.
0: Betul.
1: Sekarang sudah ada.
0: Oke. Okay. Yeah. Luar biasa, thank you Kak Lukas malam hari ini sudah ngobrol bersama teman-teman Pro 2 semuanya. Saya juga senang lah pokoknya ya bisa menemukan hal yang istimewa dari obrolan kita di malam hari ini. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang sudah mendengarkan kami di 92,2 MHz atau di channel YouTube RRI ND, di live kita juga, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan share live kita juga teman Pro 2, biar makin banyak lagi masyarakat Kabupaten ND yang mengenal teman Pro 2 ya, PPDKAE atau Perhimpunan Penyandang Disabilitas,
1: perkumpulan
0: ya, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten ND. Saya Trinitas, terima kasih Kak Lukas sekali lagi. Salam buat semua teman-teman pengurus PPDKAE. Kita ketemu lagi di obrolan-obrolan CLBK yang seru berikutnya. Tetap enjoy terus bersama kami di 92,2 MHz, teman terbaik kamu.

0: juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Eyang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Teman terbaik.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Indi.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Siap teman Pro 2, malam hari ini saya mau ajak kamu untuk mendengarkan lagu-lagu dari Toton Karibo ya. Salah satu musisi Indonesia Timur yang dikenal melalui perpaduan musik rap, hip hop dan warna musik daerah. Oh, ada kolaborasi dengan beberapa musisi lainnya dan namanya memang semakin dikenal luas lewat lagu-lagu seperti Balai Pulang, Ngapain Repot. Tadi di awal yang kalian dengar Laki-Laki Timur. Jadi perjalanan karirnya ini menjadi salah satu contoh perjuangan musisi daerah untuk memperkenalkan karya mereka kepada pendengar di seluruh Indonesia. Nama Toton Karibo tuh sebenarnya itu hanya nama panggungnya ya. Nama aslinya itu Antonio Batkombawa. Lahirnya itu di Tual, Maluku Tenggara. Tapi ini juga biografinya belum dipastikan melalui sumber biografi resmi yang kuat ya. Dan Toton, dia merintis karir musiknya itu ternyata dari Yogyakarta. Di tahun 2026, tepatnya Juni, dia mengungkapkan bahwa perjuangan untuk dikenal masyarakat luas itu berlangsung sekitar 15 tahun. Wow, perjalanan yang panjang ya. Jadi pada masa awal karir, karya-karyanya itu masih banyak dikenal di lingkungan pergaulan sendiri sebelum

Guys, siapa nih yang kalau keluar rumah wajib bawa tumbler? Tapi, tahukah kamu, tumbler ternyata bukan cuma teman minum atau sekedar pelengkap outfit. Menggunakan tumbler secara berulang bisa membantu mengurangi penggunaan botol minuman sekali pakai. Bahkan, kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler sendiri bisa menjadi salah satu langkah kecil untuk membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan sekarang, tumbler juga sudah berkembang jadi bagian dari lifestyle. Ada yang desainnya minimalis, colorful, sampai custom sesuai personality pemiliknya. Jadi, kalau hari ini tumbler kamu ikut menemani aktivitasmu, you're not just carrying a bottle, you're carrying a habit.

0: Bekasi, kamu sudah mendengarkan Musik Live Chat Lokal.
1: Musik Live Chat Lokal.
0: Terima kasih buat yang sudah stay, ikut obrolan, dan menikmati penampilan live musisi lokal daerah. Sampai ketemu lagi di Musik Live Chat Lokal setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

ya kan. Wah, tadi keduluan ya sama CBB-nya. Oke, thank you so much buat yang sudah mengikuti keseruan music live chat lokal kita malam hari ini. Teman Pro 2, saya masih akan terus temani kamu. Kamu lagi menikmati India dengan berdansa lah. Karir ini tak ada artinya, teman Pro 2. Dan nanti di pukul berapa? 9 waktu Indonesia Tengah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama kamu.

0: kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

masih dalam suasana kegalauan karena tidak diajak buat malam mingguan. Yang sabar ya teman berdua. Mungkin ada alasannya kan, kenapa kamu tidak diajak malam mingguan. Bisa jadi karena dianya lagi sibuk mungkin, ya kan? Jadi pikiran harus selalu positif teman berdua, ya kan? Jangan begitu tidak diajak langsung kepikiran, kan malam minggu, kenapa dia tidak mengajak saya buat jalan-jalan ya? Gitu kan biasanya, cewek suka OVT teman berdua. By the way teman berdua, malam hari ini kamu juga boleh request lagu nanti ya. Tapi kalau misalnya kamu gabung dulu, kita sharing dulu, baru tuh boleh, ya kan? Enjoy, request lagu yang kamu mau. Kirim salam buat orang yang ingin kamu sapa malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
2: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
1: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kalian berdua itu dia Kaledo ya, lagu yang bercerita tentang makanan khas orang Kaili yakni Kaledo, sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung.
1: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.

Pro 2, aduh, apa kabar hatinya malam hari ini? Semoga baik-baik saja. Dan kalau ternyata hari ini cukup melelahkan, it's okay ya. Tarik nafas, cari posisi paling nyaman, dan mari kita nikmati malam ini bersama. Kamu sedang berada di cerita penutup hari, teman terbaik kamu untuk menemani malam di Pro 2 FM Indi 92,2 MHz. Hai, selamat malam buat Wiwin Leba yang sudah join. Ada Papua Chun juga, thank you. Kok Papa, kok jadinya agak kejauhan teman Pro 2 ya. Ada Papa Culun, tapi terasa menggemaskan, ya kan? Ada Buset Dah malam hari ini yang sudah enjoy juga ya. Teman Pro 2, pernah tidak sih saat siang hari tuh kita kelihatan biasa-biasa saja? Kita bisa tertawa, kita bisa bercanda, kita bisa ngobrol. Bahkan kita masih sempat membuat orang lain tertawa. Tapi pada saat malam-malam seperti ini datang, ketika suasana mulai sepi, pikiran kita malah membuka kembali cerita-cerita lama. Ia tidak si MD, ia tidak Alvin Jawa, ia tidak Kuncas Ru. Ada perkataan seseorang yang masih kita ingat. Ada keputusan yang masih kita sesali. Ada hubungan yang sudah selesai, tetapi kenangannya itu belum benar-benar pergi. Ada juga versi diri kita di masa lalu yang kadang masih kita salahkan sampai dengan sekarang. Nah, malam ini kita mau ngobrol tentang satu hal yang kedengarannya sederhana, tapi prakteknya itu tidak selalu mudah, memaafkan masa lalu. Tapi bukan berarti teman Pro 2 kita harus melupakan semuanya. Bukan berarti juga kita harus menganggap semua yang terjadi itu baik-baik saja. Dan bukan berarti kita harus kembali kepada orang yang pernah mengecewakan kita. Kadang memaafkan itu sesederhana berhenti membiarkan kejadian kemarin mengatur seluruh perasaan kita hari ini. Dan teman Pro 2, ada satu kalimat untuk malam hari ini. Masa lalu boleh menjadi bagian dari cerita kita, tetapi tidak harus menjadi penulis seluruh masa depan kita. Masa lalu itu seperti chat lama, boleh dibaca sesekali untuk belajar, tetapi tidak perlu dibuka setiap malam sampai baterai mati

Musim kemarau datang, udara makin kering, rumput mudah terbakar, angin pun bertiup kencang. Api memang kecil, tapi jangan dianggap sepele. Satu kompor yang lupa kamu matikan, kabel listrik yang rusak, puntung rokok yang dibuang sembarangan, atau membakar lahan tanpa pengawasan, bisa berubah menjadi kebakaran besar. Sebelum terlambat, lakukan pencegahan. Periksa kabel listrik dan stop kontak. Jika terkelupas, sudah tua atau terasa panas, segera diganti. Jangan tinggalkan kompor menyala saat pergi atau hendak tidur. Jauhkan kain, kertas, bensin, minyak, dan benda mudah terbakar dari sumber panas. Dan siapkan air, ember, atau selimut basah di tempat yang mudah dijangkau. Ingat, kebakaran tidak pernah datang dengan pemberitahuan. Cegah sebelum terjadi, waspada sebelum terlambat. Bersama kita tanggap bencana.

0: By the way, teman Pro 2, ada yang bilang masa lalu itu jangan dilupakan karena bisa menjadi pelajaran. Betul. Yes. Okay. Tapi kalau misalnya setiap malam itu diputar ulang, itu bukan lagi belajar. Itu sudah seperti maraton serial yang tidak ada episode terakhirnya, ya kan? Jadi malam ini kita tuh coba belajar mengambil pelajarannya tanpa harus mengulang seluruh rasa sakitnya. Ada yang setuju teman Pro 2? Kalau setuju kamu bisa kirim emoji, ya kan? Kalau setuju kamu bisa kirim satu. Kalau setuju kamu bisa kirim satu teman Pro 2. Kamu bisa kirim emoji ke WhatsApp ya. Emojinya mesti emoji bulan. Ke WhatsAppnya Pro 2 RRI ND 082147650422. Wah, ada yang dari Surabaya bergabung nih. Ada Desi. Pernah dengar Flores katanya pernah. Keren sih. Desi pernah dengar ya kan, Danau Kelimutu, Danau Tiga Warna, Flores NTT. Yes, betul sekali Desi. Ada lagi yang sudah pernah mendengar tentang keindahan alam di kota Ende. Jangan lupa komen-komennya malam hari ini. Nah teman Pro 2, saya juga mau tahu nih ya, siapa saja yang sedang menemani diriku malam hari ini. Apakah ada yang baru bergabung? Jangan lupa ketik satu, ya kan? Atau kamu bisa balas, ya kak, saya baru bergabung, saya baru enjoy di 92,2 MHz. Atau mungkin malam hari ini ada yang sedang di rumah, ada yang di kos, ada yang baru pulang kerja, atau ada yang masih menyelesaikan tugas, ya kan? Walaupun malam minggu, tugas tetap menumpuk. Kamu bisa sapa kita malam hari ini melalui line WhatsApp-nya Pro 2 RRI ND 082147650422. Bisa melalui live kita juga. Kalau kamu mau dengar lagu favorit kamu, boleh. Lagu yang menjadi soundtrack hidupanmu saat ini, boleh. Lagu yang ada selalu di playlist kamu, boleh teman Pro 2. Dan kamu juga boleh kok kirim salam untuk teman, untuk keluarga, atau untuk seseorang yang sedang kamu ingat malam hari ini. Dan kita akan menemani malam dengan obrolan santai kita tentang memaafkan masa lalu. Kita bisa menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik pilihan kamu, ya kan? Dengan cerita-cerita yang mungkin terasa dekat ya dengan kehidupan kita. Ya tapi omong-omong, memaafkan itu apa sih? Yang mau tahu, yang penasaran, setelah yang berikut ini ya, tiga nomor lagu akan kamu dengarkan maraton sekaligus.
1: Aku tahu, aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.

0: Teman Pro 2, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa banyak warung makan atau warteg menggantung kantong plastik berisi air? Sebagian orang percaya ini adalah cara sederhana yang ampuh mengusir lalat. Ternyata ada penjelasan ilmiah di balik kebiasaan tersebut. Lalat memiliki mata majemuk yang terdiri dari ribuan lensa kecil ditambah 3 mata sederhana yang disebut ocelli. Sistem penglihatan ini membuat lalat sangat peka terhadap cahaya dan juga gerakan. Saat cahaya melewati kantong plastik berisi air, cahaya akan dibiaskan sehingga benda di belakangnya tampak bengkok dan juga lebih besar. Bagi manusia, efek ini mungkin terlihat biasa saja di Teman Pro 2. Namun bagi lalat, pembiasaan cahaya tersebut membuat penglihatannya menjadi membingungkan dan jauh lebih sulit untuk diproses. Akibatnya, lalat cenderung menghindari area di sekitar kantong plastik berisi air. Meski begitu, para peneliti masih berbeda pendapat mengenai seberapa efektif metode ini, karena hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten. Jadi, meskipun belum terbukti sebagai cara yang pasti, menggantung kantong plastik berisi air tetap menjadi salah satu cara tradisional yang hingga kini masih banyak digunakan untuk membantu mengurangi gangguan lalat.
1: Terbaik

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Itu dia teman bro dua dari Rio Laskar dengan Sumpah Mati. Halo semuanya, selamat datang malam hari ini ya di 92,2 MHz. Selamat datang juga buat di live kita malam hari ini. Tadi lagu ini tuh pilihan dari

Okay, jadi buat kamu yang ingin gabung, yang ingin join malam hari ini, selain kamu boleh ngobrol, kamu juga boleh request lagu. Tapi ada tapinya nih teman Bro 2. Kalau di Bro 2 itu kita hanya bisa menghadirkan lagu-lagu dari 2016 sampai dengan saat ini ya, di 2026. Kemudian lagu-lagu old boleh lah, tapi yang sudah di recycle kembali, yang boleh itu lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu Indo, tapi jangan lagu daerah ya. Lagu daerah itu tidak boleh yang full berbahasa daerah. Kalau lagu-lagu anak-anak timur kekinian, karena kita radionya anak muda, atau kamu boleh request lagu country boleh lah, tapi kalau lagu dangdut mohon dimaafkan ya kan, kami tidak bisa menghadirkan lagu dangdut karena itu sudah ada lagu berbahasa daerah, lagu dangdut itu sudah punya ruangnya tersendiri di kakak kita yang ada di sebelah di program 1. Jadi kalau misalnya kamu mau dengar lagu-lagu seperti itu, kamu bisa langsung pindah kamar. Halo Stephen, thank you so much. Ada it's jemuran malam-malam ya. Kamu melancong kemana jemuran? Nanti tidak kering-kering lagi. Okay, balik lagi. Memaafkan itu apa sih sebenarnya? Apakah kita harus melupakan kejadian yang menyakitkan? Tidak selalu. Tapi memaafkan itu bisa berarti kalau kita menerima bahwa sesuatu itu terjadi, harus ada penerimaan dulu, perlahan berhenti membiarkan kejadian itu menguasai kehidupan kita sekarang, dan kita masih boleh untuk tetap mengingat pelajarannya, kita masih boleh untuk menjaga batasannya dan memilih hubungan yang lebih sehat. So, memaafkan itu bukan berarti membenarkan semua tindakan orang lain. Bukan ya teman Bro 2. Kita hanya sedang belajar memberi ruang bagi diri sendiri untuk melanjutkan hidup. Bagaimana Gegalino, sudahkah kamu memaafkan masa lalu kamu hari ini? Tapi menurut kalian teman Bro 2, apakah memaafkan itu mudah? Ada yang bilang tidak mudah untuk kemudian bisa memaafkan karena hati ini terlalu sakit ya. Menurut kalian seperti apa? Apakah memaafkan itu mudah? Nah teman Bro 2, selang ngobrol sedikit nih malam hari ini, sekarang waktunya saya ajak kamu buat kembali menikmati musik. Dan buat kamu yang punya lagu yang selalu mengingatkan pada sebuah kenangan, ya kan, kamu boleh kirim judul lagunya ke WhatsApp kami di 082-147-650-422 atau di live kita malam hari ini juga boleh. Siapa tahu lagu itu bisa menemani pendengar lain yang mungkin sedang merasakan hal serupa. So, tetap terus bersama kami di cerita penutup hari, karena malam hari ini kita tidak hanya mengenang, tetapi kita juga belajar bagaimana memahami diri sendiri. Kita nikmati. Jangan pernah berubah dari ST12.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

my god, ini tuh tahun berapa ya teman bro dua? Aduh, luar biasa. Lagu ini kembali kita dengarkan malam hari ini. Dan apakah kamu masih belum bisa buat melupakan masa lalu? Halo, Chris 2007. Ini requestan lagu kamu. Katanya makasih kak, ini tuh mengingat kembali saat-saat dimana seseorang yang pernah singgah di hati ini. Kalau orang ND bilang tuh Chris rasanya ngire embab gitu ya. Tapi saya jadi ingat dulu segala sesuatu, segala hal, bahkan sekecil apapun itu, kita tuh selalu menulisnya di dalam diary teman pro 2. Kayak kita curhatnya di diary, ya kan? Kita menuliskan orang yang kita suka juga di diary, orang yang kita taksir pada masa-masa itu di diary, ya kan? Kita lagi marah sama seseorang juga kita tulisnya di diary. Kalau dulu kita tulisnya diary, kalau sekarang mungkin bahasa kerennya tuh journaling teman pro 2. Menuliskan apapun yang ingin kita tuliskan, hal-hal baik yang ingin kita lakukan di hari itu ya. Tapi kalau diary dulu tuh ya isinya tuh curhatan semua.

Pro 2, pernah tidak sih kamu tuh merasa gagal melupakan sesuatu? Karena kamu masih mengingat masa-masa itu, kamu masih mengingat dengan sangat jelas peristiwa atau kejadian yang melukai hati kamu. Padahal mengingat dan terjebak di dalamnya itu adalah dua hal yang berbeda. Kamu boleh mengingat pengalaman tertentu tanpa kamu harus kembali menjalani perasaan yang sama. Kamu boleh mengenang tentang seseorang, iya tidak sih Chris, 2007? Tanpa kamu harus kembali menjalani perasaan yang sama, ya kan? Atau ya, kamu boleh mengenang seseorang tanpa kamu harus kembali ke hubungan yang sudah selesai, hubungan yang sudah berakhir. Jadi jangan terlalu cepat untuk kemudian kamu menilai diri sendiri ya, kayak saya belum bisa memaafkan, saya masih begini, saya masih begitu. Dan proses tiap orang itu beda-beda, teman Bro 2. Bisa jadi kan proses yang saya lewati, proses yang Bang Remix lewati, proses yang Sukri punya lewati, ya kan? Proses yang dilewati oleh teman-teman yang lain. Setiap orang itu beda-beda kan. Semuanya itu tidak harus selesai hanya dalam waktu satu malam. Betul sih, Chris, 2007, mengenang boleh tapi jangan berlarut. Halo Bang Remix, boleh dong lagu apa nih yang mau kamu dengarkan malam hari ini? Yildam Betty juga, lagu apa nih? Hai Chal, thank you sudah follow juga. Lagu apa yang mau kamu dengarkan malam hari ini, Chal? Sekarang pertanyaannya buat kalian nih, teman Pro 2 ya. Menurut kamu, apa yang paling sulit dimaafkan? Kesalahan orang lain, orang yang mungkin meninggalkan memori yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, atau kesalahan diri sendiri sebenarnya? Kenapa ya kemarin itu saya harus seperti ini, ya kan? Tidak perlu menjelaskan panjang-panjang kalau misalnya kamunya belum nyaman. Kamu cuma kirim jawaban melalui WhatsAppnya Pro 2 RRIND 082147650422. Karena saya tuh mau dengar berbagai sudut pandang dari teman-teman semua. Karena setiap orang itu kan punya cerita dan juga cara menghadapi masa lalu yang berbeda, ya tidak sih? Dan buat yang baru saja enjoy malam hari ini, ada Bang Remix. Bang Remix, jangan lagu Endelio, please lagu yang lain. Kalau lagu Endelio nanti saya akan lempar Bang Remix ke kamar sebelah ya. Bercanda bro. Jadi kalau misalnya kamu mau dengar lagu daerah, kamu bisa ke program 1 RRIND, ada 100,5 MHz. Ada Bang Bro, hai Bang Bro. Bang Bro ini request lagunya Richard Marx yang Right Here Waiting, lagunya buat host aja yang lagi siaran pasti. Oke teman Pro 2, kalau masih ada lagu lain yang mau kamu dengarkan malam hari ini, boleh. Oh Bang Remix keren nih, langsung diganti lagu dari Julia Zahra. Yang mana Bang Remix, apa saja boleh? Kalau apa saja boleh, akan saya hadirkan spesial buat kamu.

0: yang sama, kita berjalan, bermimpi, dan berharap dengan cara yang mungkin berbeda. Ada mereka yang melihat dunia tanpa cahaya, yang mendengar tanpa suara, atau yang melangkah dengan keterbatasan. Namun, bukan berarti mereka tidak mampu.
1: Juga punya mimpi, sama seperti kakak.
0: Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, hak untuk didengar, dan untuk diberi kesempatan. Jangan lihat keterbatasannya, lihatlah kemampuannya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kalian masih bersama kami di cerita penutup hari malam hari ini, teman Pro 2. Aduh, kalau seandainya hidup ini punya tombol edit seperti dokumen di komputer, mungkin saja kita semua sudah sibuk mengubah beberapa keputusan lama. Tapi sayangnya hidup kita tidak menyediakan tombol seperti itu ya untuk setiap kejadian. Tetapi tenang teman Pro 2, kita masih bisa kok untuk memperbaiki langkah berikutnya. Jadi jangan pernah untuk menghabiskan seluruh energi kamu mengedit halaman yang sudah selesai sampai kamu lupa menulis halaman yang baru. Tadi ada yang sudah kirim-kirim salam ya. Saya lupa tadi, saking asoy geboynya malam hari ini menemani kamu semua. Tadi ada yang kirim salam buat orang rumah dari Bang Remix. Katanya khusus buat Bapak Yosep, Bapak Pius, Mama Ros, dan Mama Ella. Oke deh, tadi ada yang request juga Cinta Berteduh di Peluk Mata. Pokoknya teman-teman malam hari ini requestan lagunya tuh agak miss ya. Tapi by the way, tadi ada satu, tadi ternyata Akamsi Patimura ya, dia mengenal baik kakak Esti Jami. Entahlah dia itu siapa, tapi dia mengenal baik kakak Esti Jami sekeluarga. Oke, okay. Yang mau request lagu boleh teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih mendengarkan, kamu bisa kirim salam juga malam hari ini di 92,2 FM. Boleh untuk sahabat, boleh untuk saudara, teman kerja, atau buat siapapun yang sudah menemani perjalanan kamu malam hari ini. Tidak harus ada cerita sedih ya. Kadang ucapan sederhana seperti semoga kamu baik-baik saja, semoga kamu bahagia, itu bisa menjadi bentuk perhatian yang berarti. Dan kamu bisa hubungi kami di WhatsApp Pro 2 Indi 082147650422 dan gabunglah bersama kami malam hari ini. Ya, Kak Arimatia bilang begini, mantap, kata-kata malam hari ini bikin deg-degan ya. Selamat datang buat kamu yang baru saja bergabung di 92,2 FM yang akan selalu menjadi satu-satunya radio anak muda. Kita nikmati, ini dia, ada Bruno Mars.

cuman pro 2. Tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang

Welcome Junior. Thank you so much sudah join malam hari ini di 92,2 MHz. Untuk Flower, request lagunya Miley Cyrus yang Angels Like You. Okay. Dan buat Junior Mone, temanya malam hari ini memaafkan masa lalu Junior ya. Okay. Thank you Atta Flores. Sukses buat RRIND, amin. Terima kasih doa-doa baiknya. Ada siapa lagi ya tadi? Flower, katanya. Aduh, saya agak susah ya. Harus merapatkan ini, kalau tidak nanti leher saya seperti saya kehilangan leher saya. Okay, ada siapa tadi? Jarum Apel 76 boleh kok. Okay, Flower tadi request lagunya buat Flower. Om siapa tadi ya Flower ya? Arnaya, halo Arnaya. Flower tadi Om Bosco yang bertugas di Papua, semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Tuhan, ya kan? Request lagunya Angels Like You dari Miley Cyrus. Ada juga yang bergabung melalui WhatsApp nih. Request lagu boleh. Request lagu apa? Langsung di spill ya lagunya. Kalau misalnya kamu mau mendengarkan lagunya malam hari ini, biar saya langsung menghadirkan lagunya hanya untukmu. Kok muka saya langsung jadi besar ya teman Pro 2. Hai Wawan Nekat, selamat malam buat kamu yang baru bergabung. Say hi dong malam hari ini. Topik kita malam hari ini, ini ya teman Pro 2, memaafkan masa lalu. Jaringan ya Junar. Ya, mohon dimaafkan ya, tapi semoga semuanya baik-baik saja teman-teman Pro 2. Berikutnya nih teman Pro 2, kita harus kembali lagi di 92,2 MHz. Ada hubungan yang selesai itu bukan karena kita tidak pernah peduli ya teman Pro 2, tetapi karena keadaan dan pilihan yang kemudian membuat kita harus melanjutkan hidup kita masing-masing. Dan buat kamu jangan lupa follow biar tidak ketinggalan lagu favorit kamu untuk kami hadirkan malam hari ini di 92,2 MHz ya. Jadi teman Pro 2, kita boleh menghargai kenangan baik tanpa harus memaksakan hubungan itu kembali. Sebab menghormati masa lalu itu juga berarti menerima bahwa kehidupan harus terus berubah ya. Dan oh my god, hai Kak Ampi Vina, selamat malam. Ini salah satu, bukan salah satu, juaranya bintang radio tingkat Korwil Nusantara 6 Kupang Ende dan juga Atambua untuk kategori putra. Dan nanti Kak Ampi Vina ini akan mewakili Korwil 6 untuk berlaga di tingkat nasional. Jadi jangan lupa vote sebanyak-banyaknya Ampi Vina teman Pro 2, biar Kak Ampi Vina ini bisa menjadi juara RRI Indonesia, RRI bintang radio RRI di seluruh Indonesia. Tuh kan, saya langsung salah-salah sebutnya. Soalnya suaranya Kak Ampi Vina itu keren. Okay, malam Kak, open request lagu pop Indo baru kah? Okay, SLVR. Bolehlah, yang penting lagunya ada dan disiapkan oleh music director kami, Babang Iqbal, malam hari ini yang menemani saya. Okay. Kak Ampi Vina, bolehlah satu lagu malam hari ini buat teman Bro 2 ya. Ada Junior Mone, berdamai dengan masa lalu iya, tapi memaafkan masa lalu no way. Tapi apa iya, teman Pro 2 itu lebih memilih untuk melupakan tapi tidak memaafkan? Kalau saya memilih apa ya?
Memaafkan sih, tapi tidak melupakan. Oke, ada yang bertanya lagi malam hari ini? Ambivina, Ambivina request lagu boleh. Mau request lagu apa? Request lagunya Ambivina. Amin. Semoga nanti Ambivina punya lagu terbarunya ya. Amin. Luar biasa, keren sih. Kemarin Ambivina tuh dapat dukungan dari satu batalion. Kalian mau tahu videonya tuh sekeren itu waktu take. Jadi Ambivina masih menggunakan seragam loreng-lorengnya. Aduh. Buat cewek-cewek yang lihat pasti langsung jatuh cinta ya. Apalagi kalau sapaannya halo dek. Oke, ada yang request lagunya Mesahira yang di ujung minggu, siap. Request lagu jatuh cinta dari Ampivina ya. Berat ya. Oke, berarti di YouTube ya lagunya. Kita coba dulu malam hari ini apakah ada. Oh ternyata, oh my god, dia sudah punya lagu. Ampivina punya lagu, ada One Only, ada dari Pamungkas ya, ini cover lagunya Pamungkas. Kemudian ada apa tadi judulnya, oke, Jatuh Cinta. Oh, ada lagu, ada single yang juga ditulis sendiri. Wow, keren sih kamu. Oke, Agung, thank you. Sukses juga buat kamu ya. Kamu sudah mendoakan yang terbaik buat RRIND. Jadi, buat kamu semua, teman Pro 2, kalau misalnya kamu masih mau bergabung malam hari ini, jangan lupa di 92,2 MHz. Ambivina, lagunya yang mana nih? Jatuh Cinta. Tapi di sini ada yang Jatuh Cinta atau Selalu Cinta? Soalnya saya bingung ya. Hai DC. Oke. Selalu Cinta kayaknya. Tapi ini kota kan? Oke deh, kalau gitu saya ajak kamu buat dengar lagu yang lain dulu. Ada Miley Cyrus dengan Angels Like You.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You Are My Home. Tidak terasa ya, kita sudah di menit akhir kebersamaan kita di 92,2 FM spesial di cerita penutup hari Teman Pro 2. Thank you so much buat yang sudah join malam hari ini, sudah sharing ya kan, sudah berbagi, sudah request lagu juga malam hari ini. Dan saya Trinitas, Teman Pro 2 harus akhiri kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi di obrolan berikutnya. Terima kasih untuk setiap pesan, salam, request, lagu, waktu yang kamu berikan ya kan Teman Pro 2. Semoga obrolan ini bisa menemani kamu dengan baik. Tetap jaga kesehatan ya, jaga diri, dan jangan ragu mencari dukungan ketika membutuhkan. Kita tidak harus menghadapinya sendirian. Oke. Okay? Buat kamu semua yang lagi enjoy di 92,2 MHz, kita akhiri kebersamaan kita malam hari ini dengan lagu dari miliknya juara bintang radio Skorwil 6. Ini dia, ada Jatuh Cinta dari Ampivina featuring Aldo RDP.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
2: Setiap Rabu sore,

0: dia pu story tuh alay jamet parah nah.
1: Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
2: Ih, kenapa ya harus saya? Saya nih cuma mau jadi diri sendiri.
3: Hei, stop su. Tidak lucu kamu buat orang puana begini nih. Yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Santai sa teman. Ini nih cuma bercanda.
3: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
2: Kata-kata kalian nih. Mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
1: Perundungan tidak selalu pakai pukulan. Kadang cukup dengan kata-kata.
3: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
4: Stop perundungan mulai sekarang.
1: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin jangan.
5: Teman terbaik kamu.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kemang Pro 2 NTT bukan cuma terkenal dengan pantai dan pegunungannya, tapi juga berada di jalur Ring of Fire, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api tertinggi di dunia. Bahkan, NTT memiliki sekitar 16 gunung api aktif, salah satunya Gunung Leutobi Laki-Laki yang beberapa kali mengalami erupsi. Sebelum meletus, gunung biasanya memberi tanda seperti gempa kecil yang lebih sering, suara gemuruh, asap kawah yang makin tebal, bau belerang yang menyengat, hingga hewan liar yang turun dari gunung. Sayangnya, tanda-tanda ini sering dianggap biasa.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

teman-teman, saat angin kencang terjadi, ketika berada di dalam rumah, pikiran kita akan terfokus agar keselamatan jiwa kita biar tidak tertimpa benda-benda yang berada di sekitar kita. Nah, untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti beberapa cara ini ya teman-teman. Yang pertama, apabila terjadi angin kencang saat berada di rumah, hal yang pertama adalah menutup dan mengunci pintu dan juga jendela agar anginnya tidak berembus ke dalam rumah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. Yang kedua, jika terjadi angin kencang, yaitu mematikan semua aliran listrik dan juga mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Ketiga, ajak seluruh anggota keluarga berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga dengan berkumpul di tengah ruangan. Yang keempat, hal yang paling penting apabila kamu sedang berkendara di jalan raya, agar menepikan kendaraan dan juga masuk ke dalam ruangan. Kelima, jika memutuskan untuk berlindung, hal yang penting untuk diperhatikan yaitu dengan menghindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. Jika keadaan angin terlalu kencang, tunda keberangkatan kamu menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut. Jika menggunakan kapal laut, gelombang tinggi akan membahayakan keselamatan kamu saat bepergian, apalagi jika perjalanan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Selalu utamakan keselamatan kamu dimanapun dan kapan.

Nah, sekarang kamu tidak galau kan? Terima kasih telah mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND. Sampai ketemu besok.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami untuk menemani Teman Pro 2 di edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 tentunya besok di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih di frekuensi kami yang sama, FM 92,2 MHz. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas dan rekan saya Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Minggu 11 Oktober 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Putri dan rekan saya Melky, serta seluruh tim kerabat kerja RND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan. Saya Servasius Yano, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam renungan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Saya merangkai renungan singkat pagi ini dengan judul Undangan Perjamuan Tuhan Terbuka Bagi Semua Orang, terinspirasi dari Injil Matius bab 22 ayat 1-14. Dalam Injil hari ini, Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai pesta pernikahan yang disiapkan seorang raja bagi putranya. Undangan itu terbuka bagi semua orang, baik yang dianggap layak maupun tidak. Namun undangan menuntut tanggapan. Apakah kita datang dengan sungguh-sungguh atau menolaknya karena sibuk dengan urusan diri kita sendiri? Sebelum kita merenungkan dan menggali inspirasi dari bacaan ini, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memanggil kami ke perjamuan Putramu. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami mendengarkan undanganmu, dan mampukan kami menanggapinya dengan hidup yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Undangan Tuhan terbuka untuk semua orang. Para pendengar Pro 2 RRI ND yang terkasih, sejak 15 Agustus lalu, banyak dari kita hidup dalam kesedihan, kelelahan, dan ketidakpastian. Dalam keadaan seperti ini, perumpamaan tentang pesta perkawinan terasa seperti kabar dari dunia lain. Siapa yang sanggup memikirkan pesta ketika rumah kita masih rusak? Namun justru disinilah Injil hari ini berbicara. Allah tidak membatalkan pestanya dan kita masih diundang. Perumpamaan hari ini dimulai dengan kabar gembira. Kerajaan Allah itu seperti pesta pernikahan. Allah tidak pertama-tama menuntut atau menghukum, tetapi mengundang kita ke dalam sukacita. Raja dalam perumpamaan itu sudah menyiapkan segalanya. Lembu dan ternak telah disembelih, hidangan sudah siap. Kita pun tinggal datang. Terdapat beberapa poin penting dari bacaan Injil hari ini untuk kita renungkan dalam hidup kita. Yang pertama, undangan yang ditolak. Mereka yang diundang pertama tidak mau datang. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang ke tempat usahanya. Bahkan ada yang berbuat kasar terhadap hamba raja yang diutus itu. Alasan-alasan mereka pun tampaknya masuk akal. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya, kepentingannya, dan hal-hal lain dalam kehidupan duniawinya. Padahal yang ditolak bukan sekedar pesta, melainkan sang raja sendiri. Teman-teman Pro 2 RRI ND, kita pun bisa menolak undangan Tuhan dengan cara yang halus. Ekaristi dan doa tersisih oleh urusan yang kita anggap lebih penting, dan sesama yang meminta perhatian kita terabaikan. Yang kedua, undangan yang terbuka bagi semua. Karena undangan pertama ditolak, raja mengutus hamba-hambanya ke persimpangan jalan untuk mengundang siapa saja, orang jahat maupun orang baik. Kasih Allah tidak eksklusif. Gereja adalah rumah bagi semua orang, termasuk para pendosa. Kita yang hari ini berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan di dalam perjamuan kudus adalah orang-orang yang dijemput dari persimpangan jalan, bukan karena jasa kita, melainkan karena kemurahan hati Sang Raja. Yang ketiga, pakaian pesta. Perumpamaan ini tidak berhenti pada sebuah undangan yang ditolak. Seorang tamu masuk tanpa pakaian pesta, dan ia diam saja ketika ditanya. Pakaian pesta bukan soal busana yang mewah. Ia melambangkan tanggapan hidup kita terhadap undangan itu: pertobatan, hati yang mau berubah, dan perbuatan kasih kepada sesama. Rahmat dari Allah itu bersifat cuma-cuma, tetapi bukan murahan. Menerima undangan berarti bersedia diubah oleh Dia yang mengundang. Maka mari kita bertanya pada diri sendiri, apa alasan yang paling sering kita pakai untuk menunda menjawab panggilan Tuhan? Dan pakaian apa yang kita kenakan hari ini? Hati yang bersyukur, rendah hati, siap mengampuni, atau hati yang masih belum berubah? Hati yang masih penuh dengan amarah dan kesombongan. Yesus menutup perumpamaan dengan kalimat yang membuat kita berpikir, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Pernyataan ini bukan ancaman, melainkan ajakan supaya kita menanggapi undangan Tuhan dengan serius dan penuh syukur. Semoga kita termasuk mereka yang berkata ya dengan seluruh hidup kita. Amin. Teman-teman Produa RRI ND yang terkasih, mari kita menutup permenungan iman ini dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Semoga undanganmu tidak berlalu begitu saja, tetapi berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Kenakanlah kepada kami pakaian pesta berupa kasih dan pengampunan, agar kelak kami beroleh bersuka cita di perjamuan abadi bersama Dikau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman Produa RRI ND yang terkasih, dengan berakhirnya renungan ini, saya mohon pamit dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu untukmu semua. Tuhan memberkati.

Generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini, seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya, merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang

0: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Indi.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

chocolate coklat kamu habis, tapi masih ada sisanya di dalam toples. Kalau mau langsung dibuang juga sayang banget ya, masih lumayan banyak sih, tapi susah ngeluarinnya. Well, kamu jangan khawatir, masih bisa banget loh itu dimakan. Kamu tinggal masukin aja es krim ke dalam toples isi sisa selai coklat kamu, aduk-aduk, terus kamu makan deh bareng lelehan es krimnya. Pakai susu hangat juga bisa loh, sobat kreatif. Gampang kan?

0: MHz Pro 2 FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, program 2 akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2. Sesaat lagi Putri temani dengan info Pro 2. Rektor Unika Ruteng ajak BEM bangun kampus yang transparan, kritis, dan kolaboratif. Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Rektor Universitas Katolik Indonesia Unika Santo Paulus Ruteng, Dr. Agustinus Mahfred Habur, mengajak ketua dan juga wakil ketua BEM beserta seluruh pengurus untuk membangun kehidupan kampus yang transparan, kritis, dan kolaboratif. Ajakan ini disampaikan Rektor saat menerima audiensi Ketua BEM Vicky Dolin Polin Karpus dan juga Wakil Ketua BEM Vincentia Putri Waru di Pendopo Lama Kuspen Ruteng pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemimpin universitas dan juga pengurus BEM guna membahas peran organisasi mahasiswa, rencana program kerja, penyaluran aspirasi, serta upaya mempercepat persatuan mahasiswa pas proses demokrasi kampus. PSSI IND bangun jalur pembinaan pemain U15. PSSI Kabupaten IND berupaya membenahi kesinambungan pembinaan sepak bola usia muda melalui kompetisi antar sekolah tingkat SMP. Selain menjadi ruang bagi pemain muda untuk menguji kemampuan, turnamen ini juga diarahkan sebagai fondasi penjaringan bakat dan juga pemulihan psikologis anak-anak setelah gempa. Ketua ASKA PSSI Kabupaten IND Muhammad Supriyadin Puareke saat diwawancarai Jumat 9 Oktober 2026 lalu mengatakan kompetisi kelompok umur penting untuk menjaga potensi pemain dari desa dan kecamatan terhenti akibat minimnya kesempatan bertanding. Menurutnya pula pembinaan yang hanya berpusat pada latihan tanpa kompetisi berjenjang beresiko membuat bakat-bakat lokal tidak berkembang optimal. Bupati Manggarai Barat minta pelebaran runway dan fasilitas kargo Bandara Komodo. Bupati Manggarai Barat, Edi Estianus Endi, meminta dukungan pemerintah pusat untuk mengembangkan Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, khususnya pelebaran landasan pacu atau runway dan pembangunan fasilitas kargo. Permintaan disampaikan Edi Estianus saat menerima kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI untuk meninjau infrastruktur pasca bencana di Nusa Tenggara Timur bertempat di Aula Sedda Kantor Bupati Manggarai Barat pada Jumat 9 Oktober 2026. Itu dia teman Pro 2, info Pro 2 yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2 bisa langsung mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Good morning. Yeah, selamat pagi teman Pro 2. Selamat berhari Minggu ya. Apa kabarnya nih di Minggu pagi hari ini teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, hati yang happy, dan pastinya siap menikmati hari Minggu dengan energi positif. Buat teman Pro 2 yang pagi ini masih mager di tempat tidur, tenang, kamu tidak perlu buru-buru merasa bersalah ya. Nikmati dulu paginya, tarik nafas, lalu ingat satu hal. Hidup ini bukan untuk perlombaan menjadi yang paling siapa yang menjadi paling cepat ya, tapi tentang bagaimana kita harus terus bertumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri nih teman Pro 2. And remember teman Pro 2, your future is your to create. Jadi masa depan kita tuh tidak ditentukan oleh omongan orang ya, bukan juga oleh standar yang dibuat oleh orang lain gitu. Kita punya kesempatan untuk belajar, mencoba hal baru, membuat keputusan, dan membuktikan kemampuan kita sendiri. Jadi hari Minggu ini jangan cuma habiskan waktu untuk scrolling media sosial ya. Sesekali lakukan sesuatu yang bermanfaat gitu. Baca buku kek, bantu orang tua, mungkin juga belajar keterampilan baru atau ngobrol-ngobrol santai lah dengan orang-orang tersayang. Karena perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Kadang semuanya itu berawal dari satu keputusan sederhana yang kita ambil hari ini teman Pro 2. Walaupun hari Minggu, tapi keputusan itu selalu tetap akan dibuat ya, akan selalu muncul gitu. Seperti halnya apakah saya harus bangun lebih awal ataukah setelah bangun ini, apa yang harus saya lakukan, itu adalah keputusan tuh teman Pro 2. Oke, kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng Putri di sini. Kita bakal seru-seruan di Spada sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan beragam sekali segmen seru teman Pro 2. Kita bakal mulai dengan Kepo Time, terus juga kita bakal mulai dengan Kepo Time, terus kita juga akan seru-seruan dilanjutkan dengan Flourish Your Playlist ya. Aduh, saya kurang minum nih pagi hari ini. Terus kita juga bakalan ada segmen Pro 2 Spot dan bakal ditutup dengan Obras. Jadi buat teman Pro 2 yang merasa minggunya itu flat, datar-datar saja, kamu bisa bareng Putri di sini ya teman Pro 2 melalui mobile application juga bisa nih dengarkan kami di pagi hari ini. Tentunya RRI Digital, teman Pro 2 bisa download di Play Store dan di Apple Store, atau bisa juga dengarkan kami melalui siaran streaming di rri.co.id, atau bisa di siaran terrestrial tentunya 92,2 FM. Oke, teman Pro 2, kamu harus standby di sini terus ya, karena sesaat lagi Putri mau ajak kamu gitu ya, mengulik-ngulik ada apa, what happened gitu di hari ini. Kalian sudah penasaran, kalian harus standby dan enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pradua, pernah tidak kalian membayangkan bagaimana nih rasanya ketika masa depan yang sudah kita impikan tuh justru ditentukan oleh orang lain? Misalnya, kita punya cita-cita melanjutkan pendidikan, macam mau jadi dokter, guru, penyiar radio, atau mungkin profesi impian lainnya. Namun, sebelum kesempatan itu datang, kita justru harus menghadapi keputusan besar yang belum tentu kita inginkan. Nah, persoalan seperti ini tuh masih menjadi tantangan bagi banyak anak perempuan di belahan dunia. Jadi hari ini teman Pradua, tanggal 11 Oktober kita itu memperingati Hari Anak Perempuan Internasional atau International Day of Girl Child. Peringatan ini bukan sekedar perayaan tahunan, bukan hanya tentang memberikan ucapan selamat kepada anak perempuan, tetapi juga menjadi pengingat nih bahwa setiap anak perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, hidupan aman, mengembangkan kemampuan, dan juga menentukan masa depannya. Tema di tahun ini 2026 nih teman Pradua mengangkat seruan untuk mengakhiri perkawinan anak dan berinvestasi dalam hak-hak anak perempuan. Beri tepuk tangannya teman Pradua, keren ya temanya di tahun ini. Teman Pradua, kenapa sih persoalan ini nih penting buat kita bahas gitu ya? Karena setiap anak perempuan itu teman Pradua punya potensi, punya mimpi juga, dan tentunya punya hak untuk menikmati masa kanak-kanaknya gitu. Jadi kita bakal kita bakal bahas fakta-fakta menarik sekaligus penting nih tentang Hari Anak Perempuan Internasional nih teman Pradua. Jadi buat teman Pradua yang masih penasaran, kenapa sih ada Hari Anak Internasional? Tetap di sini.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Okay, teman produa, sekarang kita masuk ke infonya ya. Ini ada beberapa fakta yang mau saya sharing di pagi hari ini untuk teman produa tentang Hari Anak Perempuan Internasional atau International Day of the Girl Child, teman produa. Fakta yang pertama, dicatat. Tidak usah dicatat, didengarkan saja teman produa. Perkawinan anak tuh masih menjadi persoalan global. Dan ini bukan kata saya ya, ini adalah perkiraan dari UNICEF yang tercatat atau yang mencatat atau yang tercantum dalam materi peringatan 2026. Sekitar 1 dari 5 perempuan di dunia menikah sebelum berusia 18 tahun. Jumlahnya diperkirakan mencapai 650 juta perempuan dan anak perempuan yang hidup saat ini. Jadi bisa bayangkan teman produa, ada begitu banyak anak perempuan yang harus menghadapi tanggung jawab pernikahan ketika mereka seharusnya itu masih punya kesempatan untuk belajar, bermain, mengenal jati diri, dan juga mengejar cita-cita nih. Yang kedua teman produa, anak perempuan tuh masih menghadapi resiko kekerasan. Data ini disampaikan dalam materi tersebut menyebutkan bahwa hampir 1 dari 4 perempuan berusia 15 sampai dengan 19 tahun yang pernah menikah atau menjalani hubungan pernah mengalami kekerasan dari pasangan sepanjang hidupnya. Oh. Tentunya angka ini menjadi pengingat ya teman produa bahwa perlindungan terhadap anak perempuan itu bukan sekadar urusan keluarga ya, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan negara. Kita ke fakta ketiga, pendidikan tuh punya peran yang sangat penting. Anak perempuan yang kehilangan kesempatan bersekolah bisa menghadapi lebih banyak hambatan untuk mendapatkan pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan juga meraih kemandirian di masa depan. Sebaliknya, ketika anak perempuan mendapatkan pendidikan yang layak nih teman produa, meski punya kesempatan, mereka tuh punya kesempatan yang lebih luas untuk ambil keputusan berdasarkan pengetahuan mereka dan juga kemampuan mereka. Lalu, apakah perkawinan anak ini bisa dicegah? Ya tentu bisa. Dari materi UNICEF menyebutkan bahwa sekitar 68 juta perkawinan anak berhasil dicegah selama 25 tahun terakhir ini melalui berbagai upaya termasuk pendidikan, reformasi hukum dan juga perlindungan sosial. Artinya perubahan itu tuh nyata teman produa dan tentunya bisa terus diperluas. Caranya nih bagaimana? Caranya itu memastikan anak perempuan tuh tetap bersekolah, teman produa, terus bisa memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan kepada anak perempuan, juga mendukung keluarga serta membangun lingkungan yang menghormati hak-hak anak, khususnya ini kita bicara soal anak perempuan ya. So teman produa, satu hal yang perlu kamu harus ingat tuh, anak perempuan tuh bukan hanya calon pemimpin masa depan ya, mereka juga punya suara dan juga hak yang harus dihargai hari ini. Mereka berhak punya mimpi tanpa dibatasi diskriminasi gitu ya. Atau kayak yang biasa anak-anak perempuan di desa, sudah buat apa sekolah, kan nanti di dapur. Tidak seperti itu ya. Mereka tuh berhak belajar tanpa takut kehilangan kesempatan. Dan tentunya mereka juga berhak menentukan masa depan dengan dukungan serta perlindungan yang tepat. Karena ya masa depan yang cerah tidak seharusnya ditentukan oleh apakah seseorang tuh terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, melainkan harus terbuka bagi setiap orang untuk berkembang sesuai kemampuan dan juga cita-citanya.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

0: Radua, dari informasi tadi di awal kebersamaan kita sampai sekarang nih, kita tuh belajar bahwa memperjuangkan hak anak perempuan tuh bukan hanya tugas pemerintah, organisasi internasional, atau mungkin juga aktivis perempuan ya. Kita semua tuh bisa mengambil bagian, mulai dari lingkungan terdekat. Contohnya sederhana, berhenti menganggap pendidikan anak perempuan tuh tidak sepenting anak laki-laki. Terus jangan membenarkan juga kekerasan dengan alasan tradisi. Hargai pendapat anak perempuan, dukung cita-cita mereka, dan pastikan mereka punya ruang untuk tumbuh dengan aman. Untuk teman Pro 2 yang masih sekolah, kuliah, atau mungkin sekarang sedang memperjuangkan impiannya, kamu harus ingat ya pesan ini. Jangan mengecilkan mimpi hanya karena ada orang yang meragukan kemampuan kamu. Kamu harus terus belajar, kenali potensi diri kamu, dan cari lingkungan yang mendukung perkembangan kamu. Dan untuk kita semua teman Pro 2, mari kita jadi bagian dari lingkungan yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan juga menentukan masa depannya. Sekarang saya mau ajak teman Pro 2 ikut berbagai pendapat nih teman Pro 2. Tapi kayaknya pendapatnya teman Pro 2 bisa sharing-sharingnya setelah ini ya. Kita akan masuk di floor share playlist. Teman Pro 2 bisa sharing di situ sebelum request lagu, bisalah kasih pendapatnya teman Pro 2. Karena perubahan itu bisa dimulai dari percakapan sederhana, dari keberanian untuk bersuara, dan dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Itu dia Kepo Time pagi hari ini teman Pro 2. Semoga informasi ini bisa tambah wawasan kita, dan tentunya bisa buat kita tuh semakin peduli terhadap hak-hak anak perempuan di sekitar kita. Jangan kemana-mana teman Pro 2, enjoy terus di sini. Sesaat lagi Putri bakal temani kamu dengan segmen yang paling seru, Flores Your Playlist. So buat kamu-kamu, standby di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Berlaku

teman Produa. Bagaimana nih kabarnya semua sampai di pukul 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga happy ya, semoga badannya tuh fresh, terus tentunya semangatnya tuh masih yang dibangun tuh sudah pelan-pelan ada gitu, karena masih 7-11 di hari Minggu tuh berasa kayak masih pagi buta kan buat teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, welcome to Flourish Your Playlist. Tempatnya lagu-lagu pilihan teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 bisa kirim salam buat orang tersayang sampai request lagu yang paling cocok sama suasana hati kamu. Teman Pro 2, pernah tidak kalian capek atau mungkin banyak pikiran pagi-pagi atau tiba-tiba bangun tidur langsung kehilangan mood gitu. Terus ada satu lagu yang diputar dan rasanya semangatnya tuh pelan-pelan balik lagi. Yeah, that's the magic of music, teman Pro 2. Kadang kita tuh tidak butuh banyak kata-kata untuk merasa lebih baik ya. Cukup satu lagu dengan lirik yang menyentuh atau mungkin juga melodi yang nyaman gitu, dan kenangan yang ikut datang bersama musiknya. Buat teman Pro 2 yang sedang berjuang mungkin di hari Minggu masih mengais rezeki gitu ya, jangan menyerah hanya karena perjalanan hari ini terasa berat ya teman Pro 2. Kamu harus ingat, kamu tidak harus menyelesaikan semuanya di hari ini. Yang penting jangan berhenti saja untuk melangkah teman Pro 2. Karena hari Minggu itu sebenarnya adalah waktu buat kamu beristirahat gitu ya. Tapi kamu juga harus percaya dengan proses dan tetap jalan gitu prosesnya. Siapa tahu ya teman Pro 2, lagu yang teman Pro 2 pilih nih di pagi hari ini tuh jadi penyemangat untuk diri sendiri atau bahkan untuk teman Pro 2 yang sedang membutuhkan sedikit energi positif gitu. Makanya jangan cuma didengarkan saja, ayo ikut rame juga di FYP. Kirim requestannya lewat WhatsApp Pro 2 di 0821 476504.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Pro 2, salah satu teman Pro 2 yang lagi ikut gabung di live TikTok kami nih ya, ada kakak SHM yang request lagu Ceylon 7, film favorit. Salam untuk bocil yang lagi main di rumah neneknya di Perumnas, jangan Joga Jai ya. Oke, okay. Kalau Joga Jai untuk para bocil tidak apa-apa sih, asalkan kamu yang jangan Joga Jai ya, buat kamu SHM. Tapi tadi sebelumnya di awal katanya film favorit ini menjadi soundtrack kisah cintanya yang saat ini masih berbunga-bunga. Semoga selalu berbunga-bunga ya buat kamu dan juga pasangan kamu SHM. Dan buat teman Pro 2 yang masih mau request, bisa langsung silakan di WhatsApp Pro 2 ya, di 0821476504422, atau bisa juga tinggalkan requestannya di live TikTok kami teman Pro 2. Untuk SHM, this is Ceylon 7 dengan film favorit.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga

juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Pro 2, tadi sudah ada Heaven Baby dari Aira Star featuring Jain. Nah, itu requestan dari Sunny, dan Kuat Kita Bersinar dari SID, requestan dari kakak siapa ya tadi lewat TikTok gitu, Bang Joko kayaknya kalau tidak salah. Semoga lagunya bisa menghibur kaliannya di minggu pagi hari ini. Ih, Bang Bro maksud saya, bukan Bang Joko, Bang Bro. Seru ya, lagu-lagu yang dipilih itu random gitu kalau playlistnya dari teman Pro 2. Setiap orang kan punya lagu favoritnya, terus juga mungkin dari lagu-lagu yang di request tuh punya ceritanya gitu. Karena kayak tadi di awal ada Salon 7 dengan film favorit tuh, katanya itu menjadi soundtrack percintaannya. Terus Aira Star yang request sama Sunny tadi, itu tuh menjadi lagu favorit Sunny tanpa ada alasan gitu, karena Sunny selalu request lagu itu tuh teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang mau lagu favoritnya atau mungkin lagu yang penuh cerita gitu didengarkan juga sama teman Pro 2 yang lain, bisa request di WhatsApp Pro 2 ya di 0821476504222, atau bisa lewat TikTok kita. Kita lagi live di TikTok teman Pro 2. Ada Kakak Ian juga di sini, ada Oyet yang lagi gabung, ada Kakak Bramus Joko. Terus ya ada teman-teman Pro 2 yang lainnya, ada SHM juga yang masih standby di sana. Buat Ian nanti lagunya saya siapkan ya. Kita ke Selamat Pagi dari Ran dulu, biar teman Pro 2 tuh berasa ada yang ucapin gitu selamat pagi pas bangun tidurnya. Kan saya tahu kalian kan sendirian kan. Ini deh saya kasih Ran selamat pagi buat temani kalian di pagi hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: dengan Where is my husband? Jangan tanyakan ke saya, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Oke, teman Pro 2 ya, kita sudah di penghujung FYP untuk edisi hari ini. Tapi ada beberapa lagu yang bakal Putri putarkan tetap ya, karena sudah di request sama teman-teman di TikTok nih. By the way, tadi sebelum Raya ada Sela Majid dengan dia, requestan dari Kakak Ian. Thank you so much Kakak Ian sudah sering mampir ke Produara RIND. Dan ini ada yang gabung juga EJ, katanya mau request lagu Moya by Longshot. Oke EJ, kamu harus standby di sini karena nanti sesaat lagi akan saya putarkan, karena sudah ada masuk ruan requestan dari Oyet, mau lagu GAC Never Leave Ya. Habis Never Leave Ya, kita ke Moya ya, Longshot, punyanya Longshot nih. Jadi buat teman Pro 2 yang ketinggalan dengan rekasan lagu di FYP pagi hari ini, tenang karena akan ada Pro 2 Hitlist nanti di pukul 10 sampai pukul 12 siang. Punya waktu 2 jam di sana buat seru-seruan atro playlist kita ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa gabung. Buat kamu sudah gabung di pagi hari ini, jangan lupa juga save nomor WhatsApp Pro 2 gitu, biar pas gabung sudah duluan gercep gitu requestnya. Oke, mau langsung saya putarkan GAC dengan Never Leave Ya. So, sampai jumpa di FYP edisi berikutnya teman Pro 2.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.